Kebayang nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan

Hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Bapak Budi.
0: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitik sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Suka kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat ada rusa. Ya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan ada rusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada rusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena ada rusa ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Warga Brazil memilih badak menjadi dewan kota São Paulo. Sebelumnya memang ada binatang dan benda dilibatkan dalam pemilihan sebagai lelucon atau untuk membuat pernyataan. Namun orang-orang São Paulo, Brazil di tahun 1959 justru secara serius memilih cacarecho, badak di kebun binatang setempat menjadi anggota dewan kota. Cacarecho mendapat 100.000 suara, jauh lebih banyak daripada kandidat manusia. Tindakan ini dilakukan para pemilih yang muak dengan masifnya korupsi yang terjadi di kota tersebut. Nah, kalau nggak mau dikalahin hewan di pemilu...

Tahukah kamu, Gen Z rawan kena Duck Syndrome? Kok bisa? Duck Syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain. Siapa tahu masalah kamu bisa lebih berkurang.

0: update info kamu dulu yuk di Info Pro 2. Info Pro 2.
1: Info Pro 2 di siang hari ini bersama saya Miki. Informasi yang pertama, Derek Michael mewujudkan mimpi tampil di Asian Games. Pemain timnas basket putri Indonesia, Derek Michael Savero akhirnya mewujudkan mimpi masa kecilnya tampil pada Asian Games. Hal tersebut ia ungkapkan usai berlatih bersama rekan setimnya jelang persiapan menuju Asian Games 2026. Derek mengaku sangat antusias karena kesempatan tersebut menjadi pengalaman pertamanya tampil di ajang olahraga terbesar Asia. Derek mengatakan Asia Games merupakan salah satu impiannya sejak kecil yang belum pernah terwujud sebelumnya. Kini pemain yang memperkuat Saga Balones di kompetisi B-Liga Jepang itu mendapat kesempatan membela Indonesia pada ajang tersebut. Informasi selanjutnya, poin pertama Spurs Tottenham imbang tanpa gol lawan Forest RB. Tottenham Hotspur meraih poin pertama musim ini usai ditahan imbang tanpa gol melawan Nottingham Forest. Pertandingan pekan ketiga Liga Inggris tersebut berlangsung di Stadion City Ground, Nottinghamshire, Inggris, Sabtu malam. Tim tamu Hotspur belum mencetak gol sama sekali dari tiga laga awal Liga Domestik Utama musim ini. Selama pertandingan berlangsung, klub asal kota London Hotspur gagal mencatatkan satu tembakan tepat sasaran sepanjang 90 menit pertandingan. Pelatih Nottingham Forest, Oliver Glasner, mengapresiasi kekecewaan mendalam atas keputusan perangkat pertandingan mengelurir gol tuan rumah. Glasner menilai bukti tayangan ulang tidak cukup kuat untuk membatalkan keunggulan gol dari timnya. Tambahan satu poin menempatkan kedua kesebelasan pada posisi papan tengah klasemen sementara Premier Liga. Hasil ini membuat Tottenham memetik satu poin pertamanya di Liga Premier musim ini, menempati posisi 17, sedangkan Forest satu posisi lebih baik dengan satu poin lebih banyak. Demikian Info Pro 2 di siang ini.
2: Pro 2,1 Pro 2 FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
3: Walah Mar, Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
4: Sama-sama.
5: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo di RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.
6: Sesekali, jazz lah.
8: Semangat ya manggungnya.
9: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
10: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Pro 2 teman terbaik kamu menemani kembali teman Pro 2 di santai siangnya Pro 2 sampai nanti jam 3 sore bersama saya Miki kembali menemani teman Pro 2 di hari Minggu ini. Bagaimana nih kabar teman Pro 2 di pagi ini? Semoga teman Pro 2 semangat selalu dan baik-baik selalu ya, sehat juga selalu teman Pro 2. Teman Pro 2 langsung aja kita masuk di jalur requestan lagu Indonesia maupun mancanegara menemani suasana hari Minggu teman Pro 2 yang menjalankan ibadah, selamat menjalankan ibadah, semoga semuanya bisa berjalan dengan baik. Yang lagi melakukan aktivitas di hari Minggu atau di akhir pekan ini juga selamat menjalankan aktivitas pekan. Buat kamu yang lagi dengerin Pro 2 juga yang mau gabung di pagi ini langsung aja nih teman Pro 2. 08 1148 2842. Jadi mau request lagu Indonesia atau lagu mancanegara langsung aja dikaskan teman Pro 2.

0: Mike, ini aku nih yang tadi online main bareng. Makasih ya, aku jadi bisa naik level tadi. Rumah kamu di mana? Wah, deket dong. Sekitar 3 kilo itu dari rumah aku. Kita main lagi yuk di rumah aku. Internetnya lebih cepat loh. Mereka kerja. Aku sendiri kok. Kamu kelas berapa, Mike? Oh, masih kelas 5 SD. Sama kalau gitu, aku juga. Oh ya, nama aku Putri. Panggil aja Puput.
1: Di dunia maya, siapapun bisa jadi siapa saja. Dampingi anak-anak.

0: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?
1: Stop overthinking. Karena overthinking dapat mencegah berpikir positif dan produktif. Bisa mempengaruhi pola tidur dan nafsu makan. Mengurangi rasa percaya diri, bahkan memicu kecemasan dan depresi. Atasi overthinking dengan kurangi penggunaan media sosial yang memicu terjadinya overthinking. Lakukan pola hidup sehat, relaksasi diri, dan latihlah penerimaan diri.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Lagu dari Anggi Marito ya, Tak Segampang Itu. Teman berdua masih bermain teman berdua di siang hari ini di Produa teman terbaik kamu ya, dipilih lagu teman berdua sampai nanti jam 12. Buat teman berdua yang mau gabung langsung nih digaskan ya teman berdua, langsung aja di 0811482842. Jadi buat teman berdua yang lagi dengerin berdua di pagi hari ini terus mau request lagu, langsung aja nih teman berdua ya, 0811482842 teman berdua. Nah teman berdua, siapa nih yang sampai sekarang ya masih mengidolakan grup band dari Korea ya teman berdua? Kalau kamu yang masih mengidolakan grup band dari Korea, nah ini list saya akan tampil budaya Thailand dalam video musik terbaru Sawadika ya teman berdua. Nah Lisa resmi merilis single terbaru Sawadika bersama video musik bernuansa budaya Thailand Jumat 4 September 2026. Video musik tersebut menampilkan Muang Thai, Tuk Tuk serta sejumlah sudut kota Bangkok sebagai elemen visual utamanya. Sawadika sendiri menjadi single utama dari app terbaru Lisa bertajuk Press Play yang dijadwalkan dirilis Oktober mendatang. Ini salah satu personil dari Blackpink ya, web Blackpink. Jadi dalam musik videonya Lisa mengeksplorasi sejumlah lokasi Bangkok yang memiliki karakter arsitektur dan suasana berbeda. Beberapa lokasi tersebut mencakup Stadion Hua Lampong, Jalan Rampung Muang, Soingam Dupli serta Deep Bangkok teman berdua. Nah itu ya teman berdua. Jadi Lisa nanti untuk album terbarunya itu bernuansa atau ibaratnya videonya tuh ada di Thailand ya teman berdua. Ini Lisa nih salah satu personil yang seperti tadi sudah saya sampaikan ya teman berdua, salah satu personil dari Blackpink ya teman berdua. Jadi buat kamu nih yang penggemar lagu-lagu K-pop ya, ya tunggu aja nih teman berdua.
1: Gas terus, gas terus.
2: Lu. Ini loh kendaraan langka yang harus dilindungi keberadaannya.
1: Belah, prep. Seumpama uji emisi, paling yo nggak lolos. Dan siap-siap aja bakal kena tilang. Uji emisi itu punya tujuan untuk mengetahui kondisi mesin kendaraan dengan mengecek emisi atau gas mesin yang dibuang ke udara. Kalau melebihi ambang batas, yo nggak lolos. Uji emisi itu bermanfaat mengurangi polusi udara dan akhirnya meningkatkan kualitas udara. Makanya perlu dicek tuh. Diuji emisi minimal sekali dalam setahun. Ingat ya, jadilah solusi, bukan nyumbang polusi.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin dan kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: pernah main-main sama kata-kata? Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik, namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Tahukah kamu, Gen Z rawan kena Duck Syndrome? Kok bisa? Duck Syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain. Siapa tahu masalah kamu bisa lebih berkurang.

0: Alamak, alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana enggak pakai helm. Surat kendaraan enggak kebawa.
1: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Ya, istilah tilang memang sudah akrab banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi, ada yang tahu nggak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

5 menit lepas dari pukul 11 ya, waktu Indonesia Timur. Masih di jalur requestan buat teman Pro 2 yang mau gabung, langsung aja teman Pro 2 0811 48 2842. Tadi sudah ada yang bergabung ya, sudah saya hadirkan lagunya juga dari Minans ya, yang request lagu dari Celine Grace ya, Sumpah Mati. Buat teman Pro 2 lainnya yang mau gabung, mau request lagu, langsung aja 0811 48 2842.

Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal.

0: Satu juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih, bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
5: Prodwe FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Prodwe.

0: Lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Mbok ya dilihat dulu.
0: Udah, gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
3: Chat bareng di WhatsApp yuk 0811 4828 42 RRI Pro 2 Wamena.
4: Teman terbaik kamu.

0: sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
1: Kenapa emang?
0: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
1: Oh gitu. Syukur deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
0: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia, baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi...
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau, Mager.
0: Ayo.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: laporan bulannya udah kelar belum?
1: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
2: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
1: Iya dir, nanti gue kerjain.
0: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
1: Iya bu.
3: Mor, desain layar kemarin dikerjain dong, mau gue pakai nih. Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
4: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya. Keras boleh.

0: aku suka yang ini. Tapi yang ini juga bagus.
1: Warna yang ini lebih bagus.
0: Tapi warna ini gak cocok buat warna kulitku.
1: Percaya deh, ini lebih bagus.
0: Gimana ya? Tapi aku lebih suka yang ini. Boleh kan aku pilih yang ini?
2: Boleh dong, kita punya pilihan sendiri. Saat pilihan yang kita ambil memudahkan kita untuk menjadi diri sendiri, maka kebahagiaan akan lebih mudah kita peroleh.

Masih di suasana siang Pro 2, di santai siangnya Pro 2 di saat ini teman Pro 2. Buat teman Pro 2 ini yang mau gabung sampai jam 12 ya untuk request lagu di siang hari ini, menemani suasana siang yang cukup panas ya teman Pro 2. Dan ini sudah kembali lagi ke musim kemarau, yang pastinya kita tetap jaga kesehatan kita juga ya, keluar rumah yang pastinya jangan lupa pakai masker, kacamata ya, supaya kamu aman ya. Apalagi kalau sudah sore-sore kan angin ya teman Pro 2, jadi yang pastinya mencegah ya teman Pro 2 sebelum terkena imbasnya.

0: Eh, gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu.
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: Lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Mbok ya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.

Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.

Suka kesel nggak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi nggak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat ada rusa. Iya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan ada rusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada rusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena ada rusa ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.

0: Alamak, alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana gak pakai helm. Surat kendaraan gak kebawa.
1: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Yeah, istilah tilang memang sudah akrab banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi, ada yang tahu nggak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Masih di Pro 2 teman terbaik kamu di FM 96,3 MHz, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Teman Pro 2 masih menemani teman Pro 2 di siang hari ini. Sudah jam 1 ya teman Pro 2. Buat kamu yang beraktivitas jangan lupa makan siang, rehat sejenak ya. Buat kamu yang masih beraktivitas tentunya, supaya bisa makan siang teman Pro 2. Oke teman Pro 2, selanjutnya nanti akan hadir menemani teman Pro 2 sampai jam 2 di informasi seputar dunia olahraga ya teman-teman.

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.

0: Kebayang nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas.
1: Pernah main-main sama kata-kata? Salah satu yang seru itu adalah anagram, yusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik, namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin nggak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener nggak?
2: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan gimana ya, aku bakal dapet jodoh gak ya?
3: Stop overthinking, karena overthinking dapat mencegah berpikir positif dan produktif, bisa mempengaruhi pola tidur dan nafsu makan, mengurangi rasa percaya diri, bahkan memicu kecemasan dan depresi. Atasi overthinking dengan kurangi penggunaan media sosial yang memicu terjadinya overthinking.
4: Bye.
5: Apa Ren?
4: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
5: Jaket?
4: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan yang mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan boy? Parah kan?
5: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
4: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
5: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
4: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
5: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
6: Gas terus.
7: Lulu. Ini loh kendaraan langka yang harus dilindungi keberadaannya.
6: Belah, Prep. Seumpama uji emisi, paling yo gak lolos. Dan siap-siap aja bakal kena tilang. Uji emisi itu punya tujuan untuk mengetahui kondisi mesin kendaraan dengan mengecek emisi atau gas mesin yang dibuang ke udara. Kalau melebihi ambang batas, yo gak lolos. Uji emisi itu bermanfaat mengurangi polusi udara dan akhirnya meningkatkan kualitas udara. Makanya perlu dicek tuh. Diuji emisi minimal sekali dalam setahun. Ingat ya.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut. Langsung kita gas. Anjir, goblok banget.
1: Lihat nih. Bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
2: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
3: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah...

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: sis. Panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Masih di Pro 2 teman terbaik kamu di siang ini teman Pro 2. Dan langsung saja ini teman Pro 2 kembali saya akan hadir dengan informasi seputar dunia olahraga teman Pro 2. Informasi yang pertama dari dunia sepak bola, poin pertama Spurs, Tottenham imbang tanpa gol lawan Forest Serbi. Tottenham Hotspur meraih poin pertama musim ini usai ditahan imbang tanpa gol melawan Nottingham Forest. Pertandingan pekan ketiga Liga Inggris tersebut berlangsung di Stadion City Ground Nottinghamshire, Inggris Sabtu malam. Tim tamu Hotspur belum mencetak gol sama sekali dari 3 laga awal Liga Domestik Utama musim ini. Selama pertandingan berlangsung, klub asal London Hotspur gagal mencatatkan satu tembakan tepat sasaran sepanjang 90 menit pertandingan. Asisten wasit video menganulir gol pemain bertahan Nick Williams karena terbukti melakukan pelanggaran handsball. Penyerang Dominic Slok membuang peluit emas sundulan kepala di atas Mr. Gawang pada penghujung laga. Pelatih Tottenham Hotspur Roberto De Zerbi menyampaikan analisis performa ini serang timnya usai peluit panjang. Roberto menyoroti masalah penyelesaian akhir barisan depan yang masih membutuhkan perbaikan teknis dalam latihan mendatang. Masih informasi seputar dunia sepak bola, Bayern Munchen tak khawatir kejang Jamal Musiala kambuh. Bayern Munchen tidak khawatir kejang Jamal Musiala kembali kambuh. Pelatih Vincent Kompany menegaskan kondisi saraf pemainnya tetap terkendali. Ini melansir dari Associated Press. Publik mengetahui kondisi Musiala setelah mengalami masalah kesehatan saat pramusim. Musiala sempat 2 kali pingsan sebelum dinyatakan mengalami disfungsi saraf. Musiala kini kembali berlatih bersama Bayern Munchen, tetapi Kompany belum memainkannya. Klub juga memiliki tim medis yang menangani kondisi pemain berusia 23 tahun tersebut. Kita berada dari dunia sepak bola ke dunia otosport. Alex Albon star dari urutan belakang di GP Italia. Alex Albon dipastikan star dari belakang pada Grand Prix Italia. Albon menerima penalti turun 20 grid akibat pergantian sejumlah komponen power unit mobil yang tercatat setelah melebihi alokasi. Mobil Albon mendapat mesin pembakaran dalam kelima dan unit elektronik kontrol keempat di Monza. Pergantian 2 komponen tersebut masing-masing memberi Albon penalti 10 grid. Berdasarkan regulasi, penggunaan komponen power unit yang melebihi alokasi untuk pertama kalinya akan dikenai penalti 10 posisi. Pelanggaran berikutnya dikenai penalti 5 grid dan seluruh hukuman akan diakumulasi di balapan yang sama. Jika penalti seseorang pembalap melebihi 15 grid, ia tetap harus memulai pembalapan dari urutan belakang. Dengan demikian, Albon dipastikan berada di belakang grid minggu nanti. Albon mulai bukan satu-satunya pembalap yang terkena penalti akibat pergantian komponen power unit akhir pekan ini. Dengan penalti tersebut, Antonelli juga harus start balapan dari urutan paling belakang, tidak berpengaruh pada hasil apapun yang diperoleh pada kualifikasi Sabtu ini. Nah, informasi ini sekaligus mengakhiri informasi putar dunia olahraga ya teman berdua. Dan sudah jam 2 siang, selanjutnya masih menemani teman berdua dengan informasi dari dunia hiburan ya, sampai nanti jam 3 sore tentunya di Santai Siangnya Pro 2.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Mana Den, yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
2: Iya. Yeah.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepet cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.

merasa cemas, lalu mengalihkan perasaan itu dengan belanja berlebihan? Itu yang disebut doom spending, yang merupakan kebiasaan belanja impulsif saat kita merasa cemas atau stres. Kedengarannya familiar ya? Tapi, yuk kita ubah kebiasaan ini. Daripada membelanjakan uang untuk barang-barang yang gak benar-benar kita butuhkan, bagaimana kalau kita fokus pada hal-hal yang benar-benar penting? Rencanakan anggaranmu, patuhi itu, dan investasikan. Ingat, mengontrol pengeluaran berarti mengontrol masa depanmu.

teman-teman Pro2, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

Kalau lagi stres, biasanya kamu ngapain nih? Ke kamar mandi, mondar-mandir, atau bahkan menggigit kuku? Kebiasaan menggigit kuku, atau dalam bahasa medisnya disebut onikopagia, bisa muncul di masa kanak-kanak dan berkembang hingga dewasa. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, tetapi kebiasaan ini kerap dilakukan saat seseorang sedang berpikir, menunggu, malu, bosan, frustasi, cemas, bahkan stres. Bagi sebagian orang, menggigit kuku merupakan cara untuk meredakan stres dan kecemasan sementara waktu. Padahal, kebiasaan ini bukanlah hal yang baik untuk dipelihara loh, karena dampaknya bisa merusak kuku itu sendiri, bahkan hingga mengganggu kesehatan. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bahkan sudah menyebabkan kuku menjadi tumbuh ke dalam, warnanya berubah, melengkung, berdarah, bengkak, hingga menimbulkan nyeri yang tak tertahankan, ini akan sangat berbahaya. Jadi, hentikan kebiasaan menggigit kuku ketika stres ya. Kelolalah stres dengan baik agar mental dan kesehatan kamu bisa lebih terjaga.

0: Pernah nggak sih kamu dengar obrolan kayak gini?
1: BTW, berapa harga outfit kamu?
0: Cool, gaya lo hype abis.
2: Hah? Beauty and the Beast?
3: Hype Beast!
0: Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan hype beast? Kata hype beast berasal dari sebuah media digital online dan perusahaan e-commerce yang berbasis di Hong Kong. Hypebeast didirikan oleh Kevin Ma pada tahun 2005 yang menyasar dunia fashion streetwear, khususnya sneakers, dan fokus pada fashion style anak muda. Menurut situs urbandictionary.com, makna dari Hypebeast adalah sebutan seseorang yang menggilai, mengikuti, bahkan terobsesi agar terlihat hebat, keren, kekinian dalam hal fashion, dan akan melakukan apapun agar bisa mewujudkannya. Hypebeast ditujukan bagi mereka yang mengoleksi pakaian, sepatu, dan aksesoris fashion kekinian dengan tujuan untuk dipamerkan kepada orang lain. Barang yang dibeli pun harus branded dan original.

Yang terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

Oke, teman berdua, di menit ke 57 dari pukul 14 sampai di sini kebersamaan kita untuk hari ini, teman berdua, di part yang kedua. Kita akan berjumpa lagi besok hari di session yang berbeda. Saya Miki undur pamit dari ruang dengan teman berdua di sore hari. Kok di sore ya? Di siang hari ini ya, siang menjelang sore, teman berdua. Tetapi stay terus di Produa Teman Terbaik Kamu, karena selepas saya masih ada nanti teman, kok teman ya, nanti masih ada rekan saya yang akan hadir menemani teman berdua di sore ini tentunya.

0: Inflasi? Apaan tuh?
1: Pada nggak tahu ya? Inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
0: Belanjaan pakai cara jatuh lagi, saking beratnya.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream, sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang bener aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Nggak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket, sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calonku overdosis, meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba?

besar, jujurnya kecil. Kalau disebar, fakta menjadi kabur, isinya bohong, berita bodong.

0: orang tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarinlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

0: Romaria dengan 24/7 Tema Pro 2 yang kayaknya ya denger lagu Romaria ini tuh benar-benar bikin kita sadar. Sadar bahwa kita tuh kayaknya makin tua gitu kan. Kayaknya terakhir dengerin Romaria itu judul lagunya Malu Sama Kucing, meong-meong-meong. Tiba-tiba sekarang udah begini lagunya dan dia udah dewasa, udah gede, udah cantik banget. Tapi suaranya makin bagus sih beneran. Aku tuh sampai kaget banget pas ngelihat Romaria ke Music Live Chat waktu itu kayak wow, dia sudah menjelma menjadi gadis yang cantik luar biasa. Tapi kalau ngomongin yang cantik juga, penyanyi yang satu ini juga gak kalah cantiknya. Ada Selena Grace, Teman Pro 2, yang kali ini berkolaborasi dengan Andi Rianto di lagu Sumpah Mati di posisi 18.
1: Number 18.

0: juga Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi. Naik satu peringkat aja dari posisi 14 minggu lalu teman Pro 2, walaupun emang bisa dibilang ini lagunya baru ya, tapi menurut aku progresnya oke. Tapi kita lihat aja minggu depan gimana, apakah masih bisa bertahan, tergantung requestan dari kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya, di posisi 12 kita mau dengerin Juicy Lucy dengan Gurun Hujan.
1: Number 12.

0: semuanya dengerin lagu Naikila ya kan. Tapi kalau buat dede-dede yang masih kecil kayaknya memang harus agak ditahan dulu ya. Tapi gak apa-apa, aku tuh termasuk orang yang seneng banget denger suaranya Naikila. Sama kayak denger suaranya Ariel sama Raisa, aku juga seneng banget. Karena lagu mereka emang seneng denger suaramu lagi. Kita dengerin di posisi 10 minggu ini.
1: Number 10.

0: kalau kamu emang suka sama lagu ini, request terus yang banyak. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 8 ada Sal Priyadi dengan Foto Kita Blue.
1: Number 8.

0: Jessica Toglojas dan juga Ade Govinda terbelah jadi dua. Untung terbelahnya jadi dua ya. Kalau jadi empat agak bingung baginya tuh. Yaudah kita tinggalkan Glow Jazz dan sekarang beralih ke Bernadia lagi. Kita mau dengerin Rabun Jauh yang minggu ini naik dua peringkat ke posisi 6.
1: Number 6.

0: Basir bawain lagunya Sheila on 7. Nah, sekarang di posisi 4 ada Sheila on 7-nya, tapi dengan lagu terbaru mereka Sederhana yang sayang banget harus turun dari posisi 2 ke posisi 4 minggu ini.
1: Number 4.

3 Teman Pro 2. Kalau ngomongin soal yang naik, lagu yang berikut ini juga lagi naik-naiknya banget. Minggu lalu ada di posisi 3, minggu ini naik ke posisi 2 alias runner up. Siapa lagi kalau bukan Tulus dengan Teh Hijau. Number 2.

0: sabar ya, karena aku mau ngajak kamu recap dulu dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Raim Laude, Dunia Yang Nanti. Posisi 19, Romaria, 24/7. Posisi 18, Selina Grace, Andi Rianto, Sumpah Mati. Posisi 17, Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 16 ada Samuel Cipta, Jagat Rasa. Posisi 15, Bernadia, Kita Buat Menyenangkan. Posisi 14, Akbar Calai, Mingse, Astaga Bercanda. Aku Harus Pergi menempati posisi 13 dari Ari Lesmana, Wisnu Santika, Jusi Lusi di posisi 12 dengan Gurun Hujan. Posisi 11, Naikila, Mai Main Gue. Di posisi 10, Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 9, Raim Laude dengan Ikro. Posisi 8, Sal Priadi, Foto Kita Blur. Di posisi 7, Gloria Jessica, Ade Govinda, Terbelah Jadi Dua. Di posisi 6, ada Rabun Jauh milik Bernadia. Posisi 5, Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Di posisi 4, ada Sheila on 7 dengan lagunya Sederhana. Posisi 3, Pamungkas, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Dan di runner-up kita minggu ini ditempati oleh Tulus dengan Teh Hijau. Kalau gitu langsung aja, yang menempati posisi juara untuk minggu ini Teman Pro 2, ada Adrian Halif dengan 2001 Kali.
1: Number

0: frekuensi nasional berikutnya. Jangan lupa ya, dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan.

0: Balik lagi di Info Pro 2 bareng gue Davey Prada.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, music video Lisa terbaru berjudul Sawadika berhasil tembus 70 juta views dengan waktu 24 jam Info Pro 2. Dan hingga saat ini MV sudah menembus hingga 90 juta penonton dan Lisa berhasil memecahkan rekor dengan menjadi soloist pertama dalam sejarah yang punya dua music video lebih dari 70 juta tampilan dalam waktu kurang dari 24 jam di YouTube.
1: Info
0: ketiga, grup musik Arctic Monkeys dirumorkan akan ke Jakarta tahun depan itu Mombro 2. Hal itu langsung memicu spekulasi juga dari netizen karena ada salah satu fanbase Arctic Monkeys yang mengubah sebuah teaser dengan tulisan JKT 2027. Tapi sampai saat ini belum ada konfirmasi dari Arctic Monkeys apapun itu Mombro 2. Info ketiga, tour Ariana Grande, Eternal Sunshine, dikabarkan telah meraup pendapatan kotor sebanyak 107 juta US dollar atau sekitar 1.900 miliar rupiah dari total 41 pertunjukan. Gokil!
1: Info Pro 2.
0: Sekian untuk Info Pro 2, tetap di Salsma FM, Pro 2, Jakarta.
1: Info Pro 2.

0: FM seluruh Indonesia. Wow, yay. Halo teman Pro2, selamat hari Minggu dimanapun kamu berada di seluruh Indonesia. Siang hari ini, barengan sama gue Alanda Krisandaru pastinya langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yes, gue akan menemani kamu lagi teman Pro2, apalagi kalau bukan di International Top 20 Nasional di hari Minggu ini. Menemani weekend kamu teman Pro2. Dan buat lo yang udah penasaran kira-kira siapa musisi yang harus cabut dan siapa yang akan menjadi jawara kita di minggu ini, pasti lo udah gak sabar. So, sit back, relax, and enjoy the show. Kita harus mengucapkan dulu selamat tinggal kepada musisi yang harus cabut di chart minggu ini teman Pro2. Katakan selamat tinggal kepada Raye dengan Where Is My Husband dan juga Olivia Dean dengan Man I Need. Wow. Setelah puas menjadi jawara, ternyata mereka harus cabut dari chart teman Pro2. Dan saatnya kita jump into the chart. Di peringkat ke-20 teman Pro2 di minggu ini yang merupakan newcomers. Wow. Katakan halo dari BTS untuk Swim.
1: Number 20.

peringkat ke-1992 yang masih juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Gracie Abrams dengan lagu barunya Good Reason. Menuju ke peringkat 18 nih teman Pro 2, memasuki minggu keduanya adalah Olivia Rodrigo dengan Stupid Song.

0: juga naik 3 peringkat dari minggu sebelumnya, ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat 14 minggu ini, Teman Pro 2 bertahan selama 10 minggu, ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 14.

0: yang bertahan selama 6 minggu ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 minggu ini teman bro 2 memasuki minggu ke-9 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead.
1: Number 12.

0: ke-11 minggu ini teman berdua. Katakan halo kepada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Yes, teman berdua, sebelum gue bacain ke peringkat 10 minggu ini teman berdua, kita harus quick recap dulu dari posisi ke-20. From the number 20. Di posisi ke-20 minggu ini teman berdua, newcomers kita ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-19 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-18 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-17 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Love You. Di peringkat ke-16 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-15 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You, Love Me. Di peringkat ke-14 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-13 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-11 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Dan di peringkat ke-10 minggu ini teman Pro 2 menemani kamu di seluruh Indonesia, ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 10.

0: Yes, sama Pro 2 masih ditemani sama gue Lana Krisandaru. Pastinya di Indonesia Top 20 Nasional menemani kamu di seluruh Indonesia. Kita akan lanjut dulu ke chart di peringkat ke-9 minggu ini, teman Pro 2. Katakan halo kepada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 minggu ini, teman Pro 2 bertahan selama 14 minggu. Wow, what a number. Untuk Kelani dengan Folded.
1: Number 8.

0: peringkat ketujuh teman perdua di minggu ini ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat keenam bertahan selama 9 minggu ada Blackpink dengan Go.
1: Number 6.

Di peringkat kelima 52 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat keempat, di minggu ke-9 ada Islet dengan No Cute Anymore.

0: peringkat ketiga our top 3 this week. Teman berdua bertahan selama 8 minggu ada Bruno Mars dengan Risk It All. Dan saatnya kita menyapa peringkat kedua kita di minggu ini, teman berdua, atau runner up kita di minggu ini, di minggu ke-10-nya ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill.
1: Number 2.

jawara kita di minggu ini. Biarkan gue untuk recap dulu dari peringkat ke-10. From the number 10, teman perdua, our top 10 this week ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-9 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 ada Kelani dengan Folded. Di peringkat ke-7 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-5 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-4 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan Raise It All. Runner-up kita di minggu ini ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Dan yang menjadi jawara di International Top 20 Nasional minggu ini, Say Hi kepada Bruno Mars di minggu ke-10-nya dengan I Just Might. Number 1.

0: congratulations untuk Babang Bruno yang akhirnya berhasil menjadi jawara di International Top 20 minggu ini, teman Produa. Dan semoga bertahan terus ya. Gue sih berharap lagunya lama. Dan gimana cara biar lama dan lagu-lagu kamu gak cabut dari chart, teman Produa? Pastinya tetap request lagu kesayangan kamu di seluruh Produa FM Indonesia. Dan gak kerasa banget ya, udah hampir 1 jam gue Elandi Krisnandaru menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Produa. Setelah ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Produa FM Indonesia. Dan thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan juga thank you so much untuk our soundman and our MD, Mr. Oza. Saatnya gue untuk melanjutkan minggu ini, teman Produa. Akhir kata, Elandi Krisnandaru signing off the air. And have a great weekend. I love y'all. Bye-bye.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Salam FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 ketemu lagi sama Davi Prada di sore hari ini. Dan pastinya teman Pro 2 nemenin kamu juga yang lagi beraktivitas di hari Minggu ini, teman Pro 2. Well, abis ini gue juga bakal info-info yang terup to date biar kamu gak makin ketinggalan, teman Pro 2. Mungkin nanti gue bakal ngasih tahu apa aja event yang ada di sore hari ini buat jadi inspirasi buat kamu jalan-jalan gitu ya. Dan pastinya langsung aja merapat di 0811-800-105 atau ke Instagram di @pro2fmjkt buat kamu yang pengen ikutan sama gue di sore hari ini. Oke, kalau gitu jangan mana-mana, tetap di 105FM Pro 2 Jakarta.
1: Lights, camera, action.

dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Salam FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu tuh Pro 2. Stay safe ya yang lagi di Jakarta teman Pro 2. Well, yang udah lo tahu gitu, di hari ini benar-benar Jakarta diselimuti oleh debu teman Pro 2 yang mungkin diimbas oleh erupsi gunung Anak Krakatau di tadi malam teman Pro 2. Wah, gue lihat threads gitu ya di mana-mana, including Jakarta. Gue di Jakarta Selatan tadi pagi tuh benar-benar ngelihat debu di mana-mana, di motor, di sepeda gue, di mobil gitu. Jadi jangan lupa teman Pro 2 pakai masker ya kalau misalkan mau beraktivitas di hari ini gitu, biar penghirupan lebih aman dan nyaman juga teman Pro 2. Ya, kasih tahu pendapat lo dan juga pengalaman lo mungkin tadi pagi apa segala macam tentang debu vulkanik ini, bisa langsung merapat aja di 0811 800 105 sambil gue update info-info yang terupdate lainnya.

0: Pernah beli arum manis di pasar malam? Atau yang sering disebut cotton candy? Jajanan manis yang satu ini memang selalu bikin nostalgia. Bentuknya besar, warnanya lucu, tapi begitu masuk mulut langsung lumer. Enak banget. Nah, tapi tahu gak sih kalau penemu gulali kapas ternyata bukan seorang koki atau penjual jajanan, melainkan dokter gigi. Namanya William James Morrison, seorang dokter gigi asal Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. Gak cuma itu, William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Yang bikin makin unik, meski berprofesi sebagai dokter gigi yang selalu mengingatkan pasien supaya gak kebanyakan makan makanan manis, William justru dikenal sebagai pecinta makanan manis. Dari situlah ia ikut menciptakan gulali kapas yang sekarang dikenal di seluruh dunia sebagai cotton candy. Jadi, lain kali kalau kamu lagi menikmati arum manis, inget ya, jajanan favorit masa kecil ini ternyata diciptakan oleh seorang dokter gigi. Siapa sangka ya?
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Salam FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih sama Davi Prada yang masih update tentang abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau, teman Pro 2. Well, ini gue lihat dari Instagramnya di Soekarno-Hatta Airport, teman Pro 2. Ini juga ternyata berefek dengan Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang ternyata melakukan penghentian operasional penerbangan sampai jam 17.30 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Dan mereka juga menghimbau seluruh pengguna jasa bandara untuk mengecek kembali status dan jadwal penerbangan melalui kanal resmi maskapai sebelum melakukan perjalanan. Dan untuk informasi keudaraan juga bisa menghubungi kontak center In Journey Airports di 172, teman Pro 2. Wah, dan ini juga gue lihat di postingan berikutnya, ini juga ada bandara alternatif ya, karena 7 bandara alternatif konektivitas selama penghentian operasional di bandara-bandara. Jadi ada 7 bandara alternatif yang beroperasi secara normal untuk dapat digunakan oleh maskapai dan calon penumpang. Yang pertama, Bandara Internasional Yogyakarta, Bandara I Gusti Ngurah Rai dan Pasar, Bandara Jenderal Ahmad Yani di Serang, Bandara Adi Sumarno di SOC, Bandara Juanda di Surabaya, Bandara Sultan Syarif Kasim 2 dan Bandara Kertajati, teman Pro 2. Jadi apa sih, teman Pro 2, stay safe buat kamu yang mungkin pengen berangkat, gak apa-apa misalnya ini delay dulu ya, karena ini juga demi kenyamanan dan keselamatan kita semua sih ya, teman Pro 2. Ya, jadi stay safe ya, teman Pro 2, dan hati-hati.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi akan ada kandungan garam dan protein hormon yaitu leucin and kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
1: Apanya abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan? Sana kau!
2: Wow! Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Yes, barusan kamu dengerin 96,3 MHz. Iya dong, pastinya kamu masih bareng sama Pro 2 FM. Barusan banget kamu dengerin Justin Bieber, Stuck in the Moment, teman-teman Pro 2. Siapa yang kadang juga ngerasa kayak gitu? Ngerasain dimana kita tuh berhenti di momen-momen tertentu. Atau mungkin kayak hidup gue tuh udah berhenti di momen ini nih. Ketika umur gue 25 tahun gitu. Ketika umur kamu 25 tahun. Mungkin ada yang kayak gitu juga. Atau mungkin jokes-jokes yang zaman dulu saya dengar sempet tuh kayak, usia saya udah berhenti di 25. Jadi berapapun usianya sekarang, ya udah saya 25 tahun aja gitu. Tapi kayaknya emang penting ya untuk kita berhenti, bukan berhenti sih, lebih kepada kayak slow aja gitu, nikmatin momen-momen yang ada. Sama mungkin kayak hari ini, nikmati momen dimana kamu tuh bisa agak sedikit slow, nikmati momen. Kenapa? Karena setiap hari kita tuh repeat, aktivitasnya kan cepet banget gitu ya teman-teman berdua. Jadi untuk ngerasa kayak apa ya, istilahnya mungkin slow living ya. Slow living tuh kayak bukan yang kayak di pedesaan, bener-bener yang gak kerja, gak ngapa-ngapain, enggak. Tapi kayak slow living itu lebih ke ritme kehidupan kita tuh udah deh pelan aja gitu teman-teman berdua. So, kita tuntasin malam ini di Jaga Malamnya Pro 2 FM. Yes, hari ke-6 di bulan September, teman-teman Pro 2. Besok udah Senin lagi ya, ketemu sama aktivitas baru lagi juga. Dan yes, nanti juga gak cuma Fajar sendirian yang nemenin kamu. Ada teman-teman saya yang bakal standby panjang buat siaran, buat terus live mengudara di Pro 2 RR Iwamena, teman terbaik kamu.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

dia ke negara sepak bola, teman-teman Pro 2. Tapi yang dimaksud adalah keren sih emang ya, London. Dulu saya suka ngulik London karena benderanya. Ada nggak sih yang aneh gitu, suka suka sama sesuatu tapi kayak nggak tahu gitu. Soalnya dulu menurut saya tuh bagus aja gitu kan ya, terus akhirnya kan benderanya ganti ya. Ya bukan berarti yang sekarang jelek juga sih gitu, teman-teman berdua ya. Ada Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Ya kalau memang udah berdua ya harus sering-sering kayaknya ya, teman-teman berdua ya. Kalau masih sendiri kayaknya harus legowo alias lebih ke memaafkan ke diri sendiri gitu, teman-teman Pro 2. Apa maksudnya nih? Maksudnya adalah ketidakmampuan kamu kadang-kadang melakukan sesuatu. Atau mungkin kayak kemageran kamu gitu, teman-teman Pro 2. Kalau misalkan hari ini mager gimana, Jar? Iya, gak apa-apa juga gitu kan ya. Karena mungkin hari libur kamu tuh cuman hari Minggu doang. Atau mungkin kayak Sabtu Minggu cuman bisa nikmatin liburnya itu doang. It's okay. Karena banyak banget cara buat nikmatin hari libur kamu. Salah satunya tetap barengan sama kita di Jaga Malamnya Pro 2 FM. Yang available buat kamu terus streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital. Yuk kita lanjut, teman-teman Pro 2. Kali ini ada James Arthur dengan Impossible-nya.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, "Kamu kurang bersyukur," atau "Itu mah cuma drama anak muda." Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.

Yes, kamu masih dengerin Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman-teman Pro 2, dan selanjutnya kita bakal ngajakin teman-teman Pro 2 untuk ngikutin Pro 2 Indie National. So, tetap stay tune barengan sama Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Nanti di jam 10 Fajar bakalan comeback lagi buat temenin kamu di Jaga Malam Pro 2 FM, teman terbaik kamu. So, stay tune!

Hai hai hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetap di Indonesia Pro Indie.

0: berdua, kalau emang seorang musisi indie, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus, tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika melihat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomen sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save? Save gitu, save maksudnya. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang patah hati, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

masih di Indonesia Pro Indie, masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi indie adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya besok mau upload apa lagi ya, karena mulai aja bertanya apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Rizal sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit, panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi, musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu, ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live station, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten, justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita nggak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang nggak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Ternyata. Well, gak pernah sudah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu. Ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

0: Jaga Malam Weekend. Waktunya Jaga Malam Weekend.
1: Dengarkan
0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 Wamena.

Tenang aja Pro 2, tenang aja Pro 2, tenang aja teman Pro 2, kita hadir lagi kok setelah tadi ditemenin sama Kangga untuk Pro 2 Indie Nasional, teman-teman Pro 2, kok belibet ya. Kita diajarin, bukan diajarin sih, lebih kepada ulasannya menarik banget soal kita jadi konten kreator juga gitu teman-teman Pro 2. Ya apalagi kan memang sekarang ini saingan human dengan AI. Iya kan? Maksudnya dalam arti tuh kayak ya sebenarnya bukan saingan yang gimana-gimana sih, soalnya kayak artificial intelligence sendiri pun ya nggak bisa disamain sama manusia gitu teman-teman Pro 2. Jadi kayak jangan beranggapan seolah-olah produktivitas manusia itu adalah mesin dan juga kita tuh kayak robot yang bisa disamain dengan AI itu sendiri gitu teman-teman Pro 2. Tapi mau nggak mau emang harus ngomong ke situ. Apa tuh yang jatuh? Karena tantangannya juga bakalan ke situ gitu teman-teman Pro 2 ya. Jadi produktivitas kita harus makin produktif ditunjang dengan AI itu sendiri. Ngomongin soal AI, kita juga ada tuh teman-teman Pro 2 transformasi kreator Indonesia. Itu tuh lomba bikin konten dengan kategori-kategori tertentu yang dilaksanakan sama RRI dan juga Hype, dan itu bisa banget pakai artificial intelligence atau AI gitu teman-teman Pro 2, memanfaatkan AI untuk jadi konten kreator. Nah, gimana persyaratannya dan sampai kapan, kamu bisa langsung ke sumber berita resmi kami aja di KBRN teman-teman Pro 2, tepatnya di rri.co.id ya. So kita lanjut untuk jaga malamnya Pro 2 FM barengan sama Fajar teman-teman Pro 2 untuk cerita penutup hari sampai jam 11 malam ini.

Di jam 10 malam lebih 10 menit kita punya Ed Sheeran dengan Lega House, teman-teman Pro 2. Nanti bakalan ada Perunggu, Adhikara, Bruno Mars dan yang lainnya. So enjoy di akhir minggu ini, teman-teman Pro 2. Yes, Ed Sheeran with Lega House.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

teman-teman Pro2 belum selesai buat nemenin kamu. Masih dijaga malamnya Pro2 FM, teman terbaik kamu. Bisa kamu streaming di www.rri.co.id ataupun kamu bisa dengerin kita by aplikasi. Namanya tuh aplikasi RRI Digital yang bisa banget kamu download di App Store sama di Play Store handphone kamu, teman-teman Pro2. Kita mau ngasih bukan cerita tapi mungkin ke lebih ke pengalaman dan pengetahuan orang-orang gitu, teman-teman Pro2. Siapa di sini yang baru tahu gitu, teman-teman Pro2, baru tahu fakta kalau ternyata nggak disarankan untuk nulis nama lengkap ibu kandung kita di undangan pernikahan atau undangan apapun gitu, teman-teman Pro2. Oh iya? Siapa yang baru tahu? Ini buat kamu yang mungkin sekarang masih single, nanti ketika mau nyebar undangan, mau ngirim undangan ke orang, bisa jadi pelajaran yang penting. Apalagi mungkin memang ini waktu mendekati pernikahan kamu mungkin, atau mungkin kayak kamu ngirim undangan ke keluarga, kerabat, ke banyak orang, teman-teman Pro2. Dan ini ilmunya penting banget, serius, saya juga baru tahu gitu, teman-teman Pro2. Saya baru tahu tapi jujur li belum pernah membuktikan. Tapi masuk logika, ya benar gitu, teman-teman Pro2 ya. Jadi ibaratnya ini tuh semacam kayak apa ya, pesan single to single lah gitu, teman-teman Pro2. Single yang mau menikah dari single yang punya pengetahuan keren. Apalagi ini anak-anak cyber security pasti aware banget sama ini gitu, teman-teman Pro2. Gitu ya. Bentar, ini beberapa cerita-cerita di Twitter atau di x.com, teman-teman Pro2. Dari Gatris. Batunya gimana? Dari Gatri. Bentar, kecilin dulu musiknya. Saya juga gitu. Apa sih tadi? Iya, jangan nulis nama lengkap ibu kandung di undangan yang kamu kirimin ke orang-orang yang kamu sebar. Yes. Ini terus ada pengalaman dari Gatri yang bilang, saya juga gitu pas bikin undangan nikah cuma nama bokap aja untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Ini saran aja ya, pakai keluarga, pakai kel atau keluarga biar nyokap itu tuh gak ilfil. Berarti ibu tuh gak ngerasa ilfil atau gak ngerasa dikucilkan, disingkirkan gitu ya, teman-teman Pro2. Misal putra pertama keluarga Bapak Mulyono ST. Kenapa harus Mulyono ya? I don't know. Anak keempat dari keluarga Dr. Adi Jayus SPPD gitu, teman-teman Pro2. Gitu. Oke. Dan ada lagi cuitan yang bilang bahwa nasihat ini sebenarnya sangat-sangat-sangat-sangat penting dan sayangnya masih jarang disadari oleh banyak orang di Indonesia ya. Jadi di Indonesia ini menuliskan nama lengkap ibu kandung di undangan pernikahan sudah menjadi tradisi yang sangat umum. Padahal dari sisi keamanan data pribadi, informasi tersebut termasuk data sensitif yang bisa dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Mulai dari verifikasi identitas palsu sampai social engineering yang lebih canggih gitu, teman-teman Pro2. Yang lebih berbahayanya lagi adalah ketika undangan tersebut tersebar luas baik secara fisik maupun digital. Banyak orang yang dengan mudah membagikan foto undangan di media sosial tanpa menyadari bahwa mereka sebenarnya sedang membocorkan data pribadi orang lain secara massal. Di era di mana data bisa dengan cepat dikumpulkan dan juga dianalisis, informasi seperti nama ibu kandung tuh bisa menjadi salah satu kunci untuk melakukan verifikasi atau bahkan serangan yang lebih terarah. Standar seperti ISO atau ISC 27701 memang menekankan pentingnya perlindungan data pribadi, termasuk data yang bersifat sensitif tuh, teman-teman Pro2. Sayangnya balik lagi ya, di Indonesia kesadaran akan hal ini tuh masih sangat-sangat-sangat rendah, baik di kalangan masyarakat umum maupun di kalangan penyelenggara acara. Banyak orang masih menganggap bahwa menulis nama ibu di undangan adalah hal yang wajar dalam tanda kutip dan tidak berbahaya. Padahal dari perspektif keamanan informasi, itu sudah termasuk praktek yang tidak direkomendasikan. Kalau kita ngomongin something yang lebih jauh lagi gitu, teman-teman Pro2, kayak kasus yang juga menunjukkan betapa lemahnya budaya perlindungan data pribadi kita,
ya, di masyarakat Indonesia khususnya, kita tuh masih sangat terbiasa membagikan informasi pribadi secara terbuka tanpa mempertimbangkan resikonya. Padahal di negara-negara dengan regulasi data protection yang lebih ketat gitu, teman-teman Pro2, praktek seperti menuliskan nama ibu kandung di undangan pernikahan itu sudah dianggap sebagai pelanggaran privasi yang serius. Jadi sarannya apa? Sarannya untuk yang sedang merencanakan pernikahan atau buat kamu yang masih jomblo-jomblo, anak-anak muda, ini jadi pengetahuan plus plus plus plus banget. Ibaratnya tuh kayak pengetahuan umum gitu, teman-teman Pro2. Lebih baik hindari menuliskan nama lengkap ibu kandung di undangan, oke? Gunakan format yang lebih aman, misal hanya mencantumkan nama keluarga aja atau tidak mencantumkan sama sekali. Karena di zaman sekarang melindungi data pribadi itu bukan lagi soal paronia ya, melainkan soal kewaspadaan yang wajar, teman-teman Pro2. Oke, ngerti ya maksudnya yang saya sebutin di awal tadi. Jadi kamu kayak cukup nyebutin kayak keluarga Bapak Fajar, keluarga Bapak Fajar, atau mungkin kayak Bapak Fajar sekeluarga gitulah ibaratnya. Kayak gitu ya teman-teman Pro2. Kenapa? Coba kalau kamu di bank pasti yang ditanya apa? Kalau di data-data yang didata apa yang ditanya? Yes, nama ibu kandung kita, teman-teman Pro2. Masuk akal ya. Saya juga baru tahu pengetahuan itu, benar-benar saya baru tahu, serius teman-teman Pro2. Jadi please, kalau kamu ngirim undangan atau kamu mau nyetak undangan, mau ngirim undangan ke orang, nah itu dia tadi. Triknya adalah pakai nama keluarga besar aja, yang dicantumkan di situ adalah majoritinya kebanyakan nama bapak atau ya bapak rumah tangga, ya apa, bapak selaku kayak kepala rumah tangganya gitu, teman-teman Pro2. Nama ibu kamu udah di keep, disimpan aja, karena bahaya banget tuh teman-teman Pro2.

0: Bro, lu gak sendirian.
1: Enggak, Beb. Lu gak sendirian.
0: Lu cuma butuh cerita. Cuma butuh ngobrol sama gue.
1: Udah, sini ngobrol. Gue dengerin.
0: Aduh, kalau lu gak kuat, lu cerita sama gue. Lu tuh punya teman banyak, tahu gak sih?
1: Gak ada masalah yang gak selesai. Kalau lu cerita sama kita.
0: Lu cerita, kita beresin, kita nongkrong lagi.
1: Ya udah, sini. Nangis yang banyak. Enakan juga nangis sama kita-kita kan? Daripada lu sendirian.
0: Yaelah. Ayo, jangan nyerah. Masih ada gue, anak-anak, orang yang sayang sama lo. Lawan masalah lo.
1: Lu harus kuat kayak lu biasanya.
0: Oke. Lu diam dulu di sana. Gue sama anak-anak kesana sekarang.
1: Pokoknya, lu harus cerita sama gue, sama anak-anak. Kita kesana sekarang.
0: Lu nggak sendirian, bro.
1: Beb, kita ada buat lo. Beritahu mereka yang sedang tertekan atau depresi bahwa kita ada untuk mereka, karena seringkali mereka hanya butuh didengar. Ayo, lebih peduli kesehatan jiwa orang terdekat kita.

Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

Yes, kamu barusan dengerin Bruno Mars yang kece abis, teman-teman Bro 2 lagunya. Emang gak mau bikin kamu galau ya sama musiknya. Soal terjemahan liriknya, gimana kamu mau maknainya, balik lagi ke POV masing-masing aja gitu, teman-teman Bro 2. Oke, sekitar 4 menit lagi, tepat jam 11 malam atau pukul 23 waktu Indonesia Timur, teman-teman Pro 2, ada yang ngerasa capek banget nggak sih ngeliat sosial media dengan apa ya? Sebenarnya yang salah tuh bukan bukan pemberitaannya, bukan kontennya, tapi kayak kayak capek nggak sih kayak ngeliat negara kita sendiri. Enggak bermaksud mau ngebuat kamu overthinking juga gitu teman-teman produk, tapi kayak situasinya emang lagi nggak baik, ditambah ini nggak cuma satu dua tapi sekaligus langsung empat gitu ya teman-teman produk, musibah gunung berapi ini. Terus tadi saya ngebaca berita tuh kayak man, ini kejadiannya kayak yang contohnya tuh kayak kayak yang kahur ka, apa karhutla aja lah gitu teman-teman produk. Itu tuh kayak saya ngebaca berita tuh kayak ada yang baru latihan latihan untuk memadamkan api gitu teman-teman Pro 2, sementara apa sementara tuh karhutlanya udah kejadian gitu teman-teman Pro 2. Jadi makin-makin gimana gitu kan ya, itu gunanya saya lagi pingin banget nggak ke distract sama info-info yang kayak gitu, nggak ke distract sama overthinking ke negara sendiri, ke orang-orang di dalamnya gitu teman-teman Produa. Makanya kita masih nemenin kamu sama playlist yang asik dan enak banget teman-teman Produa. Buat kamu yang mau tidur, ini kayaknya lagunya salah satu lagu yang pas teman-teman Produa. Kenapa saya bilang pas? Selain jadi lagu yang banyak di streaming, teman-teman Produa ngademin sih kalau menurut saya. Intronya aja udah kelihatan banget, kelihatan, kedengeran banget ngademinya. So kita dengerin sama-sama, ada Raim Laude malam ini di Jaga Malamnya Pro 2 FM.

Please buat anak-anak Papua banyakin lagu-lagu yang tipikal-tipikal R&B gitu kan ya. Biar apa? Biar makin banyak genrenya aja gitu teman-teman Pro 2. Ada Sonya Bara malam ini di Pro 2 FM Only Friends yang juga udah bisa kamu request di Pro 2 FM. Ini ada Angel yang malam ini nge-request lagunya Elemen, Rahasia Hati. Tapi kita punyanya yang new version 2014 ya. Semoga Angel bisa enjoy sama lagunya.

Kita punya love jokes-nya Sivia malam ini di Jaga Malamnya Pro 2 FM. Kamu setuju gak sih teman-teman Pro 2 kalau misalkan kita mau menjalin sesuatu, something yang mungkin baru, ya contohnya tuh kayak hubungan yang baru gitu teman-teman Pro 2, or anything, kita tuh harus selesai sama diri kita sendiri. Ibaratnya tuh kayak kita siap menerima diri kita sendiri. Kalau kita udah siap, berarti kayak kita udah mampu, kayak okay, ready untuk perjalanan yang baru gitu teman-teman Pro 2. Sama kayak lagu ini teman-teman Pro 2, lagu yang ngegambarin seseorang yang kayaknya udah lelah banget gitu teman-teman Pro 2, dan selalu menyenangkan orang lain sampai secara nggak sadar dia tuh ngorbanin dirinya sendiri gitu teman-teman Pro 2. Jadi pelajarannya adalah gimana lagu ini ngajakin kamu untuk nemuin diri kamu sendiri. So, ini dia Lani, Somewhere di Pro 2 FM.

Kata lagu yang ini nih, teman-teman Pro 2, kamu harus nemuin tujuan atau tempat baru yang lebih baik untuk bisa bertumbuh dan juga merasakan bebas. Kadang-kadang tuh emang kita gitu ya, teman-teman Pro 2, untuk jadi sesuatu yang baru, mungkin kamu juga harus bertumbuh di tempat yang baru juga. So, semoga kamu bisa nemuin tempat baru itu yang emang benar-benar apa ya, bisa ngebuat kamu tuh jadi something yang mungkin berbeda. Mungkin baru lagi gitu, teman-teman Pro 2.

0: tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Playlist kita malam ini tuh ada Semi Simorangkin barengan sama Fabio Asher ya, teman-teman Pro 2. Bisa gak sih? Kalau kayaknya kita kebanyakan nanya-nanya tanpa take action juga agak nonsense gitu ya, teman-teman Pro 2. Jadi daripada kamu nanya kebanyakan orang, terus kebanyakan opini juga, dan bikin kamu makin overthinking, kalau nanya bisa gak, udah gas aja gitu, teman-teman Pro 2. Kamu pernah juga gak sih ngerasa kamu tuh jealous, tapi jealousnya tuh bukan sesama manusia. Jealousnya tuh lebih ke kayak benda-benda yang mati gitu. Contohnya, kamu jealous sama hujan. Bahkan hujan aja tuh lebih deket nempel ke kulit seseorang gitu, teman-teman Pro 2, daripada kita gitu ya. Yang katanya sih sukanya tuh sehidup semati gitu, teman-teman Pro 2. Ini lagu parah sih puitisnya, teman-teman Pro 2. Tapi juga kalau ngomongin sakit, sakitnya juga parah sih gitu, teman-teman Pro 2. Ibarat lagi luka gitu kan ya, jatuh dari motor terus beuh. Kalau kena air sih masih bisa nahan ya. Coba kalau kena perasan jeruk, bisa nahan gak tuh, teman-teman Pro 2? Kita punya Lebret nanti yang jealous. Tapi sebelum itu, yang asik-asik dulu, Jeremy Passion, Lemonade buat kamu.

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Ganggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di area renew.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid-nya tak banyak.
5: Ini udah menang.
6: Yes, menang.
3: Ini aku di Pro 2.
7: Jangan rebutan.
8: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

Bener banget katanya Vanessa bareng sama Roni Parulian. Mungkin ini waktunya berpisah teman-teman Pro 2 karena 3 menit lagi menuju ke tepat jam 12 malam. So selamat malam, selamat beristirahat teman-teman Pro 2. Sampai jumpa besok di siaran Pro 2 RRI Wamena, the one and only di 96,3 MHz.

teman-teman Pro 2 di mana saja berada, teristimewa yang berdomisili di Kota Wamena, Kabupaten Sriwijaya, Provinsi Papua Pegunungan, teriring salam dan terima kasih. Kami hadirkan atas kesetiaan teman Pro 2 telah mengikuti siaran kreatif dari Radio Republik Indonesia Program 2 Wamena. Teman terbaik kamu untuk hari ini, 6 September 2026. Kami berharap teman Pro 2 puas dan bangga telah bermitra bersama Pro 2 Wamena untuk mewujudkan hari esok yang lebih gemilang. Yogotak hubuluk motok hanorogo. Akhirnya mewakili seluruh kerabat kerja Pro 2 yang bertugas dari kawasan Jalan Ahmad Yani nomor 64 Wamena, kami mohon pamit sembari mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa esok hari. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia program 2 Wamena, teman terbaik kamu. Dipancar luaskan dari Jalan Ahmad Yani nomor 64 Wamena Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan dengan frekuensi 96,3 MHz dan dapat didengarkan melalui RRI Digital. Dari studio kami ucapkan selamat pagi, sekali udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selamat pagi teman Pro2. Pro2 kembali mengudara menemani Yesus. Menemani so apa ya? Kok pagi sudah nge-lag ya? Menemani ruang dengar teman Pro2 pastinya di pagi hari ini sampai nanti jam 10 untuk part yang pertama. Bagaimana nih kabar teman Pro2 yang sudah pada bangun di pagi hari ini? Semoga saja yang sudah pada bangun dalam keadaan yang baik-baik saja. Tetap semangat ya untuk aktivitas hari ini. Oke teman Pro2, di pagi hari ini kembali menemani teman Pro2 di edisi hari Senin 7 September 2026 akan menemani teman Pro2 sampai jam 10 untuk part pertama di Selamat Paginya Pro2. Satu jam ke depan akan hadir menemani teman Pro2 dengan jazz musik menemani suasana pagi teman Pro2. Bersama saya Miki yang menemani teman Pro2 di pagi ini. Oke teman Pro2, langsung saja menemani suasana pagi kamu. Saya akan hadir dengan lagu-lagu yang sudah saya pilihkan di pagi ini di jazz musik sampai jam 6.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 105,1 Prado FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo di RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Donatku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

teman-teman Pro2, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

0: Gas terus.
1: Lo. Ini lo kendaraan langka yang harus dilindungi keberadaannya.
0: Lelah, Fred. Seumpama uji emisi, paling yo nggak lolos. Dan siap-siap aja bakal kena tilang. Uji emisi itu punya tujuan untuk mengetahui kondisi mesin kendaraan dengan mengecek emisi atau gas mesin yang dibuang ke udara. Kalau melebihi ambang batas, yo nggak lolos. Uji emisi itu bermanfaat mengurangi polusi udara dan akhirnya meningkatkan kualitas udara. Makanya perlu dicek tuh. Diuji emisi minimal sekali dalam setahun. Ingat ya, jadilah solusi, bukan nyumbang polusi.

0: Namanya Rosa. Dia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: update info kamu dulu yuk di Info Pro 2. Info Pro 2.
1: Info Pro 2 di pagi ini bersama saya Miki. Informasi yang pertama, juara grup H Timnas Indonesia usia 20 lolos ke Piala Asia 2027. Timnas Indonesia usia 20 memastikan diri menjadi juara grup H setelah mengalahkan Timnas Australia usia 20 dengan skor 2-0. Kemenangan pada laga terakhir kualifikasi tersebut sekaligus memastikan Garuda Nusantara lolos ke putaran final Piala Asia 2027. Pertandingan berlangsung di Lao National Stadium KM16 Laos pada Minggu 6 September 2026 dengan permainan Indonesia cukup dominan. Dua gol kemenangan Indonesia dicetak Theodore Evan Liming pada menit ke-28 dan Amar Rehan Brick pada tambahan waktu. Timnas Indonesia usia 20 langsung mengambil inisiatif permainan dengan membangun serangan melalui sejumlah kombinasi sejak awal pertandingan berlangsung. Informasi selanjutnya, Kimi Antonelli menang GP Italia dari posisi start ke-19. Kimi Antonelli meraih kemenangan sensasional di Grand Prix Italia setelah mengawali balapan dari posisi ke-19 Minggu 16 September 2026. Pembalap Mercedes itu menyebut kemenangan di Monza sebagai mimpi yang menjadi kenyataan. Peluang Antonelli menang di kandang sendiri sempat terlihat kecil sebelum balapan 53 putaran itu dimulai. Ia harus start dari barisan belakang setelah menggunakan sejumlah komponen power unit baru. Namun jalannya balapan berubah menjadi insiden Charles Leclerc di tikungan terakhir putaran pertama yang memicu red flag. Saat balapan dihentikan, Antonelli sudah berhasil naik ke posisi 12. Antonelli kemudian melanjutkan kebangkitannya setelah restart dan terus memangkas jarak dengan pembalap-pembalap di depannya. Ia bahkan bersaing dengan rekan setimnya George Russell untuk memperebutkan posisi terdepan. Demikian Info Pro 2 di pagi ini.
2: Satu peradual film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
3: Walah Mar, aku kerungu loh salammu. Tombok kangen.
4: Sambo.
5: Bundo, awak baru dapat info lowongan karajo RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.
6: Sesekali, jazz lah.
8: Semangat ya manggungnya.
9: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
10: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Masih di Pro 2 teman terbaik kamu di pagi ini teman Pro 2, Mas menemani teman Pro 2 dengan informasi dan juga musik ya teman Pro 2. Buat teman Pro 2 yang sudah mulai beraktivitas, selamat beraktivitas. Semoga pagi ini aktivitas kamu berjalan dengan baik tanpa ada halangan ya teman Pro 2. Jangan lupa juga mengecek segala sesuatu atau peralatan yang kamu akan bawa untuk beraktivitas di hari ini tentunya.
1: Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and kephalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.

Gratis. Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama dalam bahasa Latin.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi, kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit, ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstenzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

0: 1.1 per 2 untuk teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu lah salammu, tombok kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pak C?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 92,1 Pro 2 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu lah salammu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Nunggu aja.
2: Rekor timnas dulu yang semalam nih di RR Renew.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya udah banyak.
5: Ini udah menang.
6: Yes,
3: menang. Ini aku di Pro 2.
7: Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.
8: Ayo teman Pro 2, masih di Pro 2 teman terbaik kamu di pagi ini ya teman Pro 2. Cuacanya juga sudah mulai terang teman Pro 2. Semoga saja aktivitas kamu di hari ini berjalan dengan baik tentunya teman Pro 2. Oke teman Pro 2, yang pastinya nih teman Pro 2 untuk aktivitas kamu di hari ini juga yang pastinya tetap waspada ya, maksudnya di jalan ya. Harus hati-hati di jalan, semoga saja kalian tetap aman untuk aktivitas hari ini teman Pro 2. Oke teman Pro 2, untuk lebih aman lagi kita update dulu untuk perakiran cuaca hari ini ya teman Pro 2. Untuk hari Senin 7 September 2026 teman Pro 2. Jadi untuk perakiran cuaca hari ini berlaku dari jam 9 pagi ya teman Pro 2. Untuk pagi hari kondisi cuaca terpantau cerah berawan, ini untuk Wamena Kota dan sekitarnya. Untuk siang hari kondisi cuaca berlanjut cerah berawan, malam hari kondisi tetap berawan ya teman Pro 2. Untuk dini hari dengan cuaca cerah berawan ya teman Pro 2. Oke, jadi untuk hari ini cuacanya aman-aman teman Pro 2, aman-aman ya. Semoga saja aktivitas kamu juga berjalan dengan baik tentunya di hari ini.

0: 92,1 Pro 2 FM untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu lah salammu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Nunggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di area renew.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya banyak.
5: Ini
4: benar.
6: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya.

Masih di Pro 2 teman terbaik kamu di pagi ini teman Pro 2. Sudah jam 7 lebih 8 menit teman Pro 2. Selanjutnya menemani teman Pro 2 di jalur pilih lagu atau request lagu sampai jam 8 buat teman Pro 2 yang lagi dengerin Pro 2 mau gabung untuk request lagu. Langsung aja nih 0811482842. Saya tunggu partisipasi dari teman Pro 2 yang lagi dengerin Pro 2 dan mau gabung, langsung aja nih digaskan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Gas terus, gas terus.
1: Lo.
2: Ini loh kendaraan langka yang harus dilindungi keberadaannya.
0: Belah, Pret. Seumpama uji emisi paling yo gak lolos. Dan siap-siap aja bakal kena tilang. Uji emisi itu punya tujuan untuk mengetahui kondisi mesin kendaraan dengan mengecek emisi atau gas mesin yang dibuang ke udara. Kalau melebihi ambang batas, yo gak lolos. Uji emisi

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Aduh, jangan! Jangan dipegang! Tidak!
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak nggak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Ran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: lagi.
1: Kenapa bro? Sibuk amat kayaknya dah.
0: Ini bro, lagi nyentak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
1: Wah, boros kertas tuh.
0: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
1: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

0: aku lagi bahagia banget tau.
1: Kenapa emang?
0: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
1: Oh gitu. Syukur deh, aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
0: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: Di tengah gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah kudapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas jika kita mau menjaga.
1: Pro 2 FM
2: 96.3
1: Pro 2.

0: Oke, teman Pro 2, masih menemani teman Pro 2 di pagi hari ini. Sudah jam 8, teman Pro 2. Tentunya masih mendengarkan, kamu masih mendengarkan Pro 2, teman terbaik kamu di FM 96,3 MHz. Oke, teman Pro 2, selanjutnya kita ada di Kita Indonesia, teman Pro 2 kali ini. Di Kita Indonesia, di Ngobrol Pagi, saya akan hadirkan satu bincang-bincang ya. Kali ini masih tentang keagamaan ya, teman Pro 2, menemani suasana pagi kamu yang menghidupkan ibadah dalam perilaku sosial ya, teman Pro 2. Dan tentunya nanti kita akan dengarkan di saat ini ya, teman Pro 2, bagaimana cara menghidupkan ibadah dalam perilaku sosial seperti apa. Langsung aja kita dengarkan ya, teman Pro 2, yang dibawakan oleh Mbak Tanti tentunya di pagi ini, teman Pro 2.
1: Kembali ya, kali ini dengan topik menghidupkan nilai ibadah dalam perilaku sosial. Ini sangat penting sekali ya kita bahas, karena ini juga dalam kehidupan kita sehari-hari, nilai ibadah untuk perilaku sosial juga akan hadir dan kita akan lakukan setiap harinya. Dan kali ini kami sudah bergabung dengan narasumber kami ya, ada Bapak Pendeta Bernard Tatengkeng. Kan saya Tanti Situmorang yang akan hadir menemani Anda dengan topik menghidupkan nilai ibadah dalam perilaku sosial. Bagaimana kabarnya nih Bapak Pendeta?
2: Ya, puji Tuhan, syukur bahwa Tuhan masih memberikan kekuatan kesehatan dalam keadaan baik-baik.
1: Baik. Dan pastinya dengan topik kita menghidupkan nilai ibadah dalam perilaku sosial, ini pasti kita bisa lakukan setiap harinya ya Bapak Pendeta?
2: Iya, itu harus kita hidupi setiap hari, setiap saat, setiap detik dalam hidup kita.
1: Karena hidup kita hidup bersosial ya
2: Bapak Pendeta? Iya, hidup bermasyarakat, hidup bersosial.
1: Oke, ya baik Bapak Pendeta, dengan topik kita menghidupkan nilai ibadah dalam perilaku sosial, bagaimana pendapat dari Bapak Pendeta, silakan.
2: Iya, kalau kita melihat lewat judul ini, kata menghidupkan berarti sesuatu yang harus, sesuatu yang mati yang harus kita hidupkan kembali. Nah, apa yang harus kita hidupkan kembali di tengah-tengah kehidupan sosial masyarakat? Di mana dalam kehidupan sosial masyarakat ini, kalau kita lihat lewat perkembangan zaman ini, pengaruh-pengaruh media, pengaruh lingkungan, akhirnya masyarakat yang kita lihat di Indonesia ini menjadi renggang. Kenapa? Karena tidak dihidupkan ya nilai-nilai. Kata nilai itu berarti sesuatu yang harus kita capai, sesuatu yang berbau positif dalam kehidupan kita. Sehingga di dalam kehidupan bermasyarakat, kita bukan hanya menghadapi satu pribadi individu, tetapi ada kelompok-kelompok yang akan kita hadapi di lingkungan masyarakat itu sendiri. Yeah. Sehingga tanpa kita menghidupi nilai-nilai ibadah ini, maka tidak akan tercipta kehidupan bersosial yang berdampak positif seperti itu.
1: Untuk orang-orang di sekitar kita.
2: Iya, untuk orang-orang di sekitar kita.
1: Oke, untuk saat ini Bapak Pendeta, memang tentang nilai ibadah dalam kehidupan sehari-hari itu memang sudah kurang ya Bapak Pendeta ya?
2: Ya, kalau saya lihat memang sudah kurang. Kenapa? Ada orang tidak mengerti tentang ibadah itu sendiri. Iya. Sehingga dia mungkin kelihatan menjalankan aktivitas, rutinitas ibadah, tetapi tidak menghidupi nilai-nilai ibadah itu. Iya. Nah, kalau kita berbicara tentang ibadah itu berbicara tentang ketaatan. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, berbicara tentang sesembahan. Kita menyembah kepada siapa? Nah, ibadah mengajarkan kita menyembah kepada Tuhan. Dan ketaatan, dan kita bagaimana ibadah itu, bagaimana kita harus menjadi seorang hamba. Ya, menghambakan diri. Ya, seorang hamba, ya kalau kita lihat berasal dari kata doulos, itu adalah budak. Kita adalah pembantu. Nah, artinya ini berbicara tentang kerendahan hati, bukan keegoisan yang muncul. Kalau kita tanpa ada kerendahan hati, kata, maka kita akan menganggap kita lebih penting dari yang lain. Maka tidak akan muncul kehidupan sosial yang mengandung nilai-nilai ibadah itu sendiri, seperti itu.
1: Oke, contoh-contoh nilai ibadah yang seharusnya kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari itu seperti apa sih Bapak Pendeta?
2: Kehidupan sosial yang orang-orang yang beribadah dalam kehidupan sehari-hari, contohnya begini, kita saling menghargai satu sama yang lain, agama yang lain. Artinya begini, agama dalam kehidupan berbangsa, bernegara kita Indonesia itu sudah dijamin oleh undang-undang. Pasal 29 di sana, di mana masing-masing punya hak dan kebebasan untuk menyembah kepada Tuhan yang dia percayai. Seperti itu. Maka kita harus menghargai agama lain untuk beribadah. Kita tidak boleh mengganggu dan menganggap kita lebih benar. Maka kalau kita mengganggu, kita sebenarnya tidak menghidupi nilai-nilai tersebut. Sehingga sesuatu yang harus kita capai, seperti di dalam Pancasila itu sendiri kan, awalnya itu dimulai dengan Tuhan, ketuhanan yang Maha Esa. Artinya hidup ini kalau kita memulai dengan keegoisan kita, menganggap diri benar, maka tidak akan tercapai satu nilai yang positif. Malah akan melahirkan nilai-nilai yang negatif kalau kita memahami pemahaman agama atau ibadah yang salah seperti itu.
1: Berarti itu sudah mulai hilang saat ini?
2: Mulai hilang nilai-nilai. Kenapa? Karena itu saya tadi katakan bahwa bisa dipengaruhi oleh lingkungan, bisa dipengaruhi oleh ajaran yang salah. Akhirnya ajaran yang salah ini membuat nilai-nilai sosial, walaupun beda suku, beda agama, beda ras, ini membuat kita jauh. Seharusnya nilai-nilai ibadah inilah yang mempersatukan kita, walaupun kita beda suku, beda ras, beda agama. Kalau nilai agama, nilai-nilai ibadah ini kita hidupi kembali, nah itu akan menciptakan bangsa yang aman, bangsa yang nyaman. Bahkan itu dimulai dari diri sendiri.
1: Kita sendiri.
2: Ya, harus terjadi transformasi dulu dalam diri kita sendiri. Kita tidak bisa menginginkan terjadi satu perubahan, transformasi bagi kota, bagi bangsa, bagi masyarakat umumnya, tanpa kita memulai dari diri sendiri. Jadi nilai agama itu harus dihidupkan dari diri kita sendiri. Jadi kalau selama ini kita rasa nilai ibadah itu mati, mari ada kesempatan selagi kita bernafas, kita hidup, maka itu nilai agama, nilai ibadah itu bisa dihidupkan kembali seperti itu.
1: Iya, kita mengajak itu seluruh masyarakat di Indonesia, terlebih khusus di Papua Pegunungan ini, untuk menghidupkan kembali nilai ibadah dalam perilaku sosial, dalam bermasyarakat. Sebenarnya ibadah-ibadah, contoh-contoh apa sih yang seharusnya kita lakukan dalam bermasyarakat supaya nilai ibadah ini ada dalam lingkungan kita?
2: Yang harus kita lakukan untuk mewujudkan nilai-nilai ibadah di dalam lingkungan sekitar tempat tinggal kita. Ya,
1: tunggu dulu Bapak Pendeta. Mungkin di lingkungan kecil dulu.
2: Di lingkungan kecil.
1: Iya.
2: Misalkan tetangga, nilai sosial ini harus kita hidupi. Kita lihat tetangga mungkin dia sedang membersihkan parit. Kita lihat kasihan dia, parit mungkin mampet. Ya, dia sendiri. Nah, tanpa harus diminta tolong, disuruh, kalau kita memiliki nilai ibadah yang positif, maka dengan seyoganya kita akan bertindak untuk membantu tetangga kita yang mengalami kesulitan tersebut.
1: Itu hal kecilnya.
2: Hal kecil saja itu.
1: Untuk kehidupan sehari-hari kita, contoh-contohnya dulu Kak Bapak Pendeta.
2: Ya, sangat penting sekali ya nilai-nilai ibadah ini dalam kehidupan kita. Kita yang ada di masyarakat Papua Pegunungan ini, ya harus dan sangat penting nilai-nilai ini dikembangkan, dihidupkan kembali. Seperti ya kita lihat lingkungan-lingkungan yang ada kayak kota ini, kita lihat momen yang ada Tugu Salib, saya lihat banyak coretan-coretan. Sebenarnya nilai ibadahnya di mana? Itu sebenarnya salah satu perusak lewat tangan kita. Ya seperti itu. Jadi mari kita menjaga kota ini, menjaga kedamaian masyarakat yang ada di Papua Pegunungan ini dengan apa? Saling menghargai satu sama yang lain. Seperti itu. Saling menolong tanpa melihat ras, agama, dan suku. Seperti itu. Saya rasa kalau ini kita hidupi, itu sangat menarik untuk transformasi untuk kota ini ya. Sehingga kota ini menjadi kota Dani betul-betul ya. Damai, aman, nyaman, dan indah. Bukan hanya sekedar simbol atau moto atau perkataan, tetapi betul-betul kita bisa menghidupi nilai-nilai ibadah itu sendiri. Nah, di bangsa kita kan ini orang bicara agama, tapi banyak orang tidak mengerti agama. Ya, agama itu apa arti agama? Kan agama artinya tidak kacau.
1: Betul.
2: Seperti itu. Jadi agama ini berasal dari bahasa Sanskerta. Agama apapun. Nah, dia terbagi dua suku kata yaitu A dan Gama. A itu tidak dan Gama itu kacau. Tapi kalau kita lihat, orang ngaku beragama, tapi hidupnya kacau, bahkan suka membuat kekacauan kepada orang lain, agama lain. Nah, nilai sosial, nilai ibadah sebenarnya sudah hilang, ya. Seperti itu.
1: Ya, biasanya dulu kita waktu sekolah ini Bapak Pendeta ya, mulai dari dulu kita sudah belajar tentang Pancasila.
2: Betul.
1: Di dalamnya itu pasti ada tentang kehidupan sosial, keberagaman ras, suku, agama, dan terlebih khusus ini keberagaman agama.
2: Betul, saya ya. Sangat setuju dan saya sangat ingat waktu saya dulu ya, SD itu pelajarannya pendidikan moral Pancasila.
1: Iya.
2: Nah, pendidikan artinya kita dididik, dilatih untuk memiliki moral. Moral ya. Berbicara moral Pancasila berarti berbicara moral secara keseluruhan. Ya. Bukan berbicara dalam satu konteks agama, tetapi secara keseluruhan adalah bingkainya NKRI, bingkainya ya. Indonesia. Ya. Nah, kalau bicara moral itu seperti apa? Moral kita, tabiat kita, karakter kita, ya. Kebiasaan kita buruk atau baik? Moral kita baik atau tidak. Nah, moral manusia tidak bisa tercipta sendiri tanpa kita melatih.
1: Ya,
2: melatih dengan apa? Dengan kita beribadah kepada Tuhan. Dan pasti Tuhan, tidak ada Tuhan mengajarkan hal yang jahat,
1: ya.
2: Hal yang buruk. Pasti
1: di setiap agama ya,
2: betul, tiap agama mengajarkan hal yang baik.
1: Berarti yang salah di mana nih, Bapak Pendeta?
2: Yang salahnya itu yang ada dua faktor. Yang pertama, salahnya pengajarannya, salah disampaikan, atau yang salah yang menerimanya.
1: Okay.
2: Dan dia salah mempraktikkan. Di saat ada yang salah menyampaikan, yang menerima pasti salah.
1: Yeah.
2: Dan dia akan mempraktikkan, itu juga pasti akan salah.
1: Salah.
2: Kalau yang menyampaikan, yang menyampaikan dengan benar, yang menerima dengan benar, maka hidupnya akan benar.
1: Yeah.
2: Seperti itu.
1: Iya. Yeah. Apalagi perilaku sekarang ini banyak sekali ya di media sosial, yang banyak sekali nilai ibadah sudah berkurang.
2: Betul.
1: Dalam kehidupan bermasyarakat, di kehidupan sosial. Jangan dulu kita bilang yang namanya oknum
2: iya.
1: lainnya. Dari oknum yang satu ke oknum yang satu sudah saling bentrok.
2: Betul.
1: Kalau tidak saling menjatuhkan satu dengan yang
2: betul.
1: Lain. Bagaimana pendapat Bapak Pendeta tentang hal itu?
2: Ya, ini sangat keliru dan saya sangat sedih melihat bentrok cuma gara-gara atau masalah ibadah atau yeah. kepercayaan. Sebenarnya kita di saat bangun nilai ini akan mempersatukan, mempererat hubungan kita sebagai bernegara dan berbangsa. Saya kasih contoh kecil ya. Saya seorang yeah. hamba Tuhan, seorang pendeta. Yeah. Tapi kami ada kedatangan tamu ya. Dan tamu ini adalah seorang agama Islam.
1: Yeah.
2: Nah, waktu di rumah kami sendiri yang menawarkan, kalau mau sholat bisa pakai kamar yang satu. Padahal saya ini adalah pendeta.
1: Yeah.
2: Tetapi istri saya bilang, Bu, tidak apa-apa, pakai kamar itu untuk ibu sholat. Artinya, walaupun kita beda agama, tapi bagaimana kita membangkitkan, menghidupkan nilai ibadah itu sendiri.
1: Yeah.
2: Sehingga terjadilah suatu hubungan sosial yang luar biasa. Baik secara individu, dan kalau kita sudah memulai dengan individu yang baik, maka kita akan menjadi berkat secara umum, secara okay. kelompok seperti itu. Karena kita hidup bukan hanya individu, yeah. tapi kita hidup ada di tengah-tengah masyarakat yang marginal lah, berbagai kepercayaan yang ada seperti itu.
1: Sebenarnya mereka mengikuti ini dari mana ya, Bapak Pendeta ya?
2: Nah, itu yang jadi pertanyaan juga.
1: Apakah
2: bagi
1: karena perkembangan zaman?
2: Ah, bisa saja, itu yang tadi saya sampaikan, bahwa bisa saja lewat perkembangan zaman, perkembangan teknologi, ada yang memang perkembangannya ada yang mengandung positif, tapi ingat, ada juga yang negatif.
1: Ya.
2: Dan kalau kita, contoh ya negatif, sekarang terjadi maraknya judi online. Nah, ini akan berpengaruh dalam kehidupan sosial.
1: Sosial, betul.
2: Nah, itu karena dia dapat dari media-media, akhirnya dia mulai buat di lingkungan masyarakat, dia mulai dari individu, akhirnya muncullah kelompok. Akhirnya kita lihat di pasar-pasar, di tempat-tempat umum,
1: yeah.
2: ada perjudian lah, contoh seperti itu. Itu kan sebenarnya merusak moral sosial masyarakat, seperti itu.
1: Iya, ibaratkan nih memang bukan mulai dari awal ya, dalam kehidupan keluarga kita, biasanya ya Bapak Pendeta ya, dalam keluargaku dulu nih,
2: iya.
1: Kasih contoh. Dalam keluarga kita, pasti setiap tetangga kita punya umat agama Islam, Hindu,
2: iya.
1: Buddha. Di situ. Padahal kan tiap hari kan kita udah main sama-sama,
2: betul.
1: Iya, pergi ke sekolah sama-sama, melakukan segala kegiatannya sama-sama, kenapa setelah besar muncul berbeda pendapat?
2: Iya. Memang saya bersyukur ya, saya dari kecil diajarkan tentang kehidupan kasih.
1: Iya.
2: Ya, kalau kasih itu kan, itu arti kasih bukan memberi. Ada orang salah mengerti konteks pengertian definisi daripada kasih. Iya. Oh, kalau kau kasih uang saya itu kasih. Tidak. Kasih itu sebenarnya definisinya perasaan sayang, perasaan cinta, perasaan senang, perasaan suka.
1: Iya.
2: Jadi kalau kita menerapkan hukum kasih dalam hidup kita, apapun agama kita, maka kita akan sayang kepada orang lain,
1: yeah,
2: suku lain. Kita akan suka, kita akan senang, yeah, kita akan bisa menerima dia,
1: okay,
2: tanpa membenci, oh kamu adalah rasnya lain dengan saya.
1: Yeah.
2: Nah, itu sebenarnya sudah bertentangan dengan nilai agama.
1: Apalagi dengan bertambahnya zaman, perkembangan
2: betul
1: zaman sekarang. Sebenarnya seharusnya ya, hal itu tidak akan terjadi lagi.
2: Seharusnya, tetapi kita, ya saya ingat ada satu ayat katakan begini, di akhir zaman manusia akan hidupnya semakin jahat, tidak tahu berterima kasih. Ini berarti nilai sosialnya hilang, nilai
1: hilang,
2: ibadahnya ya, hilang,
1: ya,
2: tidak tahu beribadah,
1: ya,
2: tidak tahu menghormati orang tua.
1: Ya.
2: Ini nilai-nilai ini sudah hilang dan ya, sementara hilang saat ini. Nah, apakah yang hilang ini bisa didapat kembali? Bisa. Itu kembali kepada
1: diri kita masing-masing,
2: diri kita ya sendiri, niat kita, mau enggak kita kembali kepada kehidupan sosial bermasyarakat yang damai, yang tentram. Kan semua agama ini menawarkan sorga. Sorga tidak mungkin berbicara kekacauan,
1: ya,
2: tapi sorga bicara damai,
1: ya.
2: Nah, bagaimana kita ciptakan sorga dalam hidup kita, dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan bermasyarakat, bahkan bernegara,
1: ya.
2: Maka nilai-nilai ibadah ini luar biasa ya, sehingga pendidikan mungkin bisa kembali lagi ke pelajaran yang
1: ya,
2: dulu itu
1: betul,
2: bisa kembali lagi. Moral manusia ini harus dibentuk dulu
1: ya,
2: lewat pendidikan.
1: Sebenarnya mulai dari awal sebenarnya
2: ya,
1: ya.
2: Mulai dari awal
1: dulu ya sebenarnya ya.
2: Ya, untuk generasi muda, ada pepatah bilang begini, sebenarnya kebenaran juga
1: ya,
2: pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik
1: ya.
2: Jadi untuk menghidupi nilai-nilai sosial, nilai-nilai ibadah bagi generasi muda, mari kita, agama apapun kita, baik Kristen, gereja harus bangkit menjangkau generasi muda dengan kita harus terupdate, harus sesuai dengan perkembangan zaman.
1: Yeah.
2: Tidak mungkin kita, saya lahir tahun 70-an, mau saya pakai gaya hidup tahun 70-an dengan zaman yang
1: betul,
2: saat
1: betul,
2: ini.
1: Betul,
2: orang
1: yeah
2: bilang zaman Z. Yeah,
1: ya, Gen Z yeah.
2: Ada kita lewati zaman milenium, zaman apa kan. Ini zaman Z, saya juga enggak tahu kok mereka manusia taruh labelnya, zaman Z, saya nggak tahu Z ini apa, akhirkah seperti itu.
1: Jadi, Z, ya, ya.
2: Jadi generasi muda ini supaya nilai-nilai yang baik, nilai ibadah muncul, terpelihara, carilah Tuhan maka kamu akan hidup.
1: Wow.
2: Ya, kamu bergaul dengan siapa, lingkungan yang mana? Kau bergaul dengan pemabuk, kau jadi pemabuk.
1: Yeah.
2: Kau bergaul dengan pencuri, jadi pencuri. Kau bergaul dengan orang yang rajin ke masjid, rajin ibadah, kau akan menjadi orang yang rajin ibadah.
1: Yeah.
2: Kau bergaul dengan orang-orang yang menghidupi nilai-nilai moral, Pancasila, moral-moral agama, nilai agama, nilai yeah ibadah, maka kau akan menjadi orang yang benar.
1: Yeah.
2: Seperti itu, ya sudahlah, jadi orang benar mungkin terlalu jauh. Jadi orang baiklah, yeah, karena orang baik belum tentu benar.
1: Belum tentu benar.
2: Tapi orang benar pasti baik.
1: Baik. Oke, untuk Gen Z zaman sekarang,
2: iya,
1: untuk anak-anak muda ini, pendekatan apa yang baik dan bagus dilakukan? Terlebih khusus untuk kita yang sudah tua-tua,
2: iya,
1: di bawah pendeta.
2: Mungkin kita bisa buat satu momen, momen-momen yang membangkitkan semangat, pengharapan,
1: iya,
2: ya, seperti konser-konser rohani, ya, kegiatan seminar-seminar. Seperti yang lalu saya buat satu seminar untuk mahasiswa dan pelajar,
1: yeah,
2: dan mereka dari berbagai macam gereja, dan mereka merasa mereka diberkati. Mungkin dari agama lain bisa membuat program-program sesuai dengan nilai-nilai agama yang mereka ajarkan, yang
1: yeah
2: mereka anut. Ya, seperti mungkin di pemuda-pemuda lokal kita bisa buat bukan hanya ibadah, tetapi buat satu momen misalkan membangkitkan kreativitas generasi muda, dia
1: yeah
2: punya kelebihan apa? Karena kita masih anak-anak muda, punya potensi, punya kelebihan yang luar biasa yang perlu digali. Nah, di saat potensi itu tidak dimunculkan, yeah, tidak dilihat oleh gereja, tidak dilihat oleh pemerintah, maka mereka akan lari kepada hal-hal yang merusak Ya, hidup betul. Mereka merusak bangsa ini seperti
1: ya.
2: Itu.
1: Iya, khusus untuk di Provinsi Papua Pegunungan, saya juga merasa ini ya. Sebagai gen milenial ya, betul. Bukan gen Z ya Bapak Pendeta. Ya. Ya. Sebenarnya di Provinsi Papua Pegunungan ini, apa sih yang harus kita lakukan untuk gen Z ini supaya mempunyai nilai ibadah dalam kehidupan sosial mereka?
2: Iya, kita lihat latar belakang budaya ya. Masyarakat yang ada. Saya senang sekali ada di Papua Pegunungan ini. Saya katakan kepada generasi muda, kalau saya lihat mereka punya semangat yang luar biasa.
1: Ya, betul.
2: Kita lihat mereka kalau memuji Tuhan, menyanyi itu biar berjam-jam ya. Lompat, berarti mereka punya nilai semangat
1: ya.
2: Nilai semangat ini kita bisa ambil, bisa rangkul ya. Kita bawa mereka untuk mengenal Tuhan lebih baik. Nah, saya bersyukur dari bulan Januari saya dipanggil untuk menjadi guru. Dan saya mengajar.
1: Guru apa nih Bapak?
2: Guru agama tentunya. Di SMK Yapesli.
1: Wow.
2: Jadi saya mengajar semua kelas ya. Ini satu, saya sangat bersyukur dan ternyata generasi muda ini banyak tidak memahami agama, tidak memahami apa arti ibadah.
1: Dari selama mengajar ini Bapak Pendeta. Iya. Jadi menurut mereka seperti apa sih?
2: Mereka anggap ya, saya pernah tanya, kalau membunuh apakah Tuhan terima? Mereka bilang, ah, biasa itu, tidak dosa. Nah ini nilai ibadahnya hilang. Akhirnya kayak mencuri. Mencuri mereka bilang, ah itu biasa. Tapi setelah saya kasih ayat, orang pencuri tidak masuk surga, pemabuk tidak masuk surga, pembunuh tidak masuk surga, mencuri haknya Tuhan, baru mereka sadar. Selama ini kami tidak pernah dapat ajaran ini.
1: Ternyata sudah sampai segitunya.
2: Segitunya. Ya, tadi saya baru selesai mengajar ini. Ya.

0: berpikir kalau memang melakukan hal buruk itu memang tidak jadi masalah.
1: Iya. Mereka mau hancurkan, apakah melawan, tidak jadi masalah. Tapi saya bersyukur waktu mereka menolak makan, saya bilang tidak apa-apa demo, tapi ingat Bapak sudah ajarkan tidak boleh merusak, tidak boleh bikin kacau, tidak boleh memukul. Dan mereka akui setelah mereka selesai demo, mereka bilang, Bapak kami demo tapi kami ingat Bapak ajar kami. Betul-betul Tuhan bekerja dan akhirnya ternyata nilai ibadah ini paling penting. Sehingga yang mengubah seseorang itu adalah nilai ibadah. Nilai ibadah. Sama dengan di lembaga, 15 tahun saya melayani di lembaga, membina anak-anak yang ada di lembaga lapas kelas 2 Wamena. Dan banyak orang yang mengalami perubahan. Mereka bilang, Bapak kami bersyukur Bapak datang bina kami. Kami banyak berubah, kami dari narkoba, bahkan masih di dalam masih masuk narkoba. Tapi setelah kami dibina dan menghidupi nilai-nilai ibadah, kami sudah tidak lagi narkoba, kami sudah tidak lagi merokok, kami sudah tidak lagi makan pinang, kami sudah tidak lagi pokoknya mabuk, tapi kami fokus bagaimana mempersiapkan diri kalau Tuhan jemput kami. Seperti itu.
0: Wow, sampai segitunya, segitunya ya Bapak Pendeta ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Ada contoh sehari-hari Bapak Pendeta?
1: Ya contohlah, kita masuk gereja, ibadah, setelah itu pulang kita mencuri, kita berbohong, kita maki orang, itu nilai ibadah tidak ada.
0: Iya, jadi di sini ini masih pertama kali loh Bapak Pendeta tentang menghidupkan nilai ibadah dalam perilaku sosial. Iya, ini umum ya, setiap agama juga mengajarkan kita bahwa kita harus melakukan yang baik dalam kehidupan kita supaya kita masuk surga.
1: Iya.
0: Dan ini memang sudah, menurut mereka sudah jadi hal biasa. Sudah jadi hal biasa dalam kehidupan mereka. Oh, ini sudah biasa kok saya dengar. Itu tidak betul atau itu tidak begini, begitu. Jadi banyak sekali spekulasi pendapat dari orang-orang bahwa memang yang penting saya beribadah, melakukan hal yang memang tidak sesuai dengan yang kita lakukan, sesuai dengan ajaran agama pun, itu udah biasa aja.
1: Iya,
0: gitu.
1: Betul.
0: Jadi makanya kami datang ke sini, hadir di acara Indonesia ISMI ini menghadirkan Bapak Pendeta tentang menghidupkan nilai ibadah dalam perilaku sosial. Ya, boleh disampaikan juga untuk masyarakat di Provinsi Papua Pegunungan, terlebih khusus yang mendengarkan tentang perilaku sosial yang berhubungan dengan agama, yang berhubungan dengan ibadah. Silakan.
1: Perilaku sosial yang berhubungan dengan agama, kadangkala banyak orang ini perilaku yang buruk ya. Kadang bawa nama Tuhan. Nah, itu sudah agama itu. Saya pernah punya pengalaman di sini. Pertama kali saya datang, ada seorang bapak, "Bapak tolong saya tidak makan, saya bantu, ini bisa bayar sekian ini kayak emas ini," padahal dia tipu. Ya, seperti tapi dia membawa nama Tuhan.
0: Nama Tuhan.
1: Seperti itu. Dia tidak menyadari bahwa dia ini adalah perusak kehidupan masyarakat, kehidupan sosial, akhirnya susah untuk dipercaya. Ya, contoh kecil juga, kehidupan sosial tidak terbangun baik di tengah-tengah masyarakat. Misalkan kita ke kios, kita katakan, "Ibu, mama, bisa saya hutang kopi gula kah? Nanti sebentar saya bayar." Tunggu sebentar, tidak datang, bahkan berbulan-bulan, bertahun-tahun. Itu yang saya alami. Bahkan bukan hanya masyarakat biasa, ada seorang hamba Tuhan juga model seperti itu. Ya, ini rusak sebenarnya nilai ibadahnya. Kok seorang hamba Tuhan tapi kok bohong, kok tipu. Dan mereka menganggap bahwa berbohong itu adalah hal yang biasa.
0: Bagaimana kita percaya sama hal-hal seperti itu lagi nih Bapak Pendeta? Jadi nilai sosial ini sudah mulai berkurang karena kita juga tidak bisa percaya sama orang lain lagi.
1: Betul. Jadi bagaimana supaya bisa dipercaya? Bangunlah kepercayaan dari diri sendiri menjadi orang yang bisa dipercaya. Dari hal kecil ya. Jadi dari hal kecil, misalkan barang kita, saya punya barang ini, saya titip. Yo, kalau titip dijaga, jangan dikasih orang, seperti itu. Ya, kita jaga. Contoh kecil di kota ini, ada tugu salib, bukan kita coret-coret. Ya, itu merusak. Sampah ada, saya perhatikan, orang dari mobil, dia buang sampah di jalan. Ini sebenarnya contoh kehidupan sosialnya, ini nilainya tidak ada. Orang untuk buang sampah di saluran, saya lihat banyak. Bukan hanya masyarakat asli, tapi saya melihat banyak masyarakat pendatang juga nilai kehidupan sosialnya hilang, moralnya sudah mulai mati. Nah, saatnya kita bangkitkan. Dulu juga saya punya pengalaman mengalami kematian, tidak dihidupkan ya, kematian kehidupan bersosial. Yang ada kebencian, yang ada ketidaksukaan. Tapi di saat belajar tentang ilmu ibadah, belajar apa itu ibadah, ibadah itu ketaatan, ibadah itu siapa yang kita sembah, ibadah itu bagaimana kita menjadi

0: hamba. Ya, hamba itu kita anak raja tapi hati hamba.
1: Okay.
0: Ya, bukan anak raja hati raja.
1: Hati raja.
0: Atau anak hamba hati raja. Kalau hati raja kan mau orang kita dia suruh-suruh, dia tidak mau merendahkan diri.
1: Betul.
0: Seperti itu. Ini nilai hilang, nilai ibadah kita datang beribadah. Kalau hanya ada kebencian.
1: Baik. Satu hal ini yang sering kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah ini benar ini ya Bapak Pendeta ya? Ada orang tabrakan.
0: Iya.
1: Tiba begini tidak ada yang tolong, malah divideokan.
0: Betul. Sering saya lihat, atau selain divideokan, orang nonton.
1: Iya, nonton.
0: Beberapa hari lalu saya di Pasar

0: budaya-budaya kebiasaan yang buruk harus dihilangkan. Pasti itu sesuatu yang buruk bertentangan dengan nilai ibadah. Itu sendiri.
1: Betul.
0: Seperti itu harus dihilangkan. Ya contoh ya, orang bikin salah harus denda atau harus perang, menghilangkan nyawa orang, membakar rumah orang, kan itu nilai ya, ibadah sebenarnya nilai ibadah. Hilang. Seperti itu. Ada budaya-budaya yang harus kita kembangkan, seperti bakar batu itu saya senang. Ya, kebersamaannya dapat.
1: Ya, betul. Ya,
0: apa sosialnya dapat?
1: Gotong royongnya,
0: kerjasamanya dapat. Makannya dagingnya juga dapat. Ya, apalagi yang bawa ke yang utuh-utuh besar.
1: Iya, betul, betul. Iya. Tentang ternyata menghidupkan kehidupan sosial dalam ajaran agama ini memang susah ya, Bapak Pendeta ya.
0: Iya, sebenarnya susah-susah gampang. Kalau susah, saya rasa gampang. Tapi kalau kita rasa gampang, susah juga. Karena ya, itu kita melawan dengan diri kita. Nah, di ajaran pendidikan umum dikatakan manusia terdiri dari 3 bagian.
1: Ya.
0: Tubuh, jiwa, roh.
1: Okay.
0: Tapi kalau di Alkitab terbalik. Manusia terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Nah, perhatikan di antara tubuh dan roh itu ada jiwa. Kalau kita berbicara jiwa, seseorang itu menyangkut keinginan, kemauan, kehendak.
1: Ya.
0: Jadi jiwa inilah yang menentukan kita mau hidup dengan cara daging kita, ya tidak menghidupi moral, tidak menghidupi nilai ibadah, atau kita mengikuti kata roh. Kalau ya, roh itu kan bicara firman.
1: Ya.
0: Firman itu roh. Ya. Maka kalau kita tunduk kepada ajaran ibadah,
1: ya,
0: ya tubuh lemah kata Alkitab, tapi roh penurut. Seperti itu. Jadi
1: berarti
0: sebenarnya kita bisa lawan.
1: Yang tiga ini memang harus sama-sama jalan ya, Pak?
0: Jalan harus seimbang,
1: sepadan.
0: Tidak bisa tubuh saja yang diperhatikan. Tapi kalau kita lihat di dalam kehidupan bermasyarakat kan paling banyak orang apa tubuh yang diperhatikan karena mengandung nilai sosialnya.
1: Betul.
0: Oh, kalau orang lihat saya pakai baju mahal, saya turun dari mobil yang mewah, maka nilai sosial saya lebih dari kalian
1: dari
0: yang
1: kalian.
0: Jalan kaki.
1: Oh iya, betul. Ya zaman kan sekarang salah. Memang begitu
0: iya,
1: ya.
0: Itu hilang, tapi sebenarnya sama. Kau jalan kaki, kau punya kendaraan, tapi kalau moralmu baik, ya nilai ibadahmu kau hidupi, maka engkau akan menjadi seorang pembangun kota.
1: Wow.
0: Pembangun bangsa, pembangun gereja, pembangun diri sendiri. Jadi orang lain bisa jadi apa, lihat contoh, kita jadi model bagi orang lain.
1: Role model ya.
0: Iya, sehingga kita hidup di dunia ini harus menggunakan prinsip-prinsip ilahi, menghidupi prinsip ilahi,
1: ya,
0: sehingga kita menjadi seorang ambasadornya Tuhan bagi
1: ya,
0: kota, bagi keluarga, bagi bangsa. Artinya menjadi seorang ambasador, menjadi seorang utusan yang harus menghidupi nilai-nilai sosial
1: ya,
0: sehingga Indonesia aman, Indonesia nyaman, Indonesia tentram walaupun kita berbeda agama.
1: Pendeta ya, ya, ada satu pertanyaan yang pastinya ini juga kita mau nih berubah.
0: Iya.
1: Ternyata orang di sekeliling kita tidak mau. Bagaimana caranya kita untuk menghadapi mereka?
0: Ya, oke. Perubahan itu bukan dimulai dari orang lain.
1: Ya.
0: Tapi dimulai dari diri kita sendiri. Ada statement bilang berkata begini, perubahan bukanlah satu perubahan.
1: Oke.
0: Sampai benar-benar terjadi perubahan. Artinya begini, jangan kita merasa, jangan perubahan itu bukan perasaan ya.
1: Ya.
0: Jangan kita merasa saya sudah berubah, tapi karakter, moralnya tidak sesuai. Jadi berarti itu bukan berubah.
1: Berubah.
0: Jadi kita harus apa menghidupkan nilai-nilai. Berarti nilai adalah sesuatu hal yang harus kita capai, yang sudah kita capai yang berbau positif.
1: Ya.
0: Dan itu harus kita capai nilai yang benar sesuai nilai ibadah kita sendiri. Sehingga kita menjadi ambasador bagi bangsa
1: wow,
0: ini. Iya tuh. Seperti itu.
1: Kita akan menggali kembali tentang menghidupkan nilai-nilai ibadah dalam perilaku sosial. Masih dengan Bapak Pendeta Bernata Tengkeng ya, yang hadir dengan membahas topik kita, menghidupkan sosial. Oke, Bapak Pendeta boleh dijelaskan ini tentang topik kita ya, seharusnya nih tatanan ibadah yang hadir dari setiap agama
0: ya,
1: untuk perilaku sosial itu seperti apa?
0: Sebenarnya setiap agama kita bukan berfokus kepada tata cara, tapi tata ibadah yang benar itu berpusat pada hati. Artinya begini, hati itulah yang ditata,
1: okay,
0: yang diatur. Ya mungkin kita agama Kristen pun tata cara ibadahnya berbeda, tapi kalau hatinya tidak beres, tidak ditata, maka nilai ibadah itu tidak ada.
1: Tidak ada.
0: Tidak ada nilai, karena

0: Ibadah artinya ketaatan. Ibadah itu adalah penyembahan kepada Tuhan. Jadi penyembahan ketaatan itu berpusat pada hati. Moral akan muncul, nilai-nilai agama yang baik muncul itu berpusat pada hati. Okay. Makanya kan di dalam Alkitab katakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi tata yang harus dikelola, ditata ulang ini hati kita yang tidak beres. Hati yang cemburu, hati yang iri, hati yang jahat. Yeah. Kita lihat orang punya barang bagus, kita curi, kita rusak, itu iri. Itu hati yang harus dirubah, ditata. Seperti itu. Jadi selama kita bernafas, kita hidup, punya kesempatanlah untuk kita menghidupi nilai-nilai itu. Saya dulu juga orang yang tidak mampu menghidupi nilai. Tapi di saat saya mengambil satu komitmen dalam pribadi saya, maka puji Tuhan, kita bisa kok. Seperti itu. Kita bisa berdampingan, walaupun dengan agama yang lain berbeda. Bisa. Seperti itu.
1: Dari setiap tatanan ini, kita kan sudah beraktivitas ataupun kita sudah melihat dari setiap daerah ke daerah yang lain memang kehidupan sosialnya beda ya Bapak
0: Pendeta? Ya beda, karena pasti ada budayanya beda, gaya hidup, karena budaya itu bisa mempengaruhi budaya apa gaya hidup. Tapi waktu kita beribadah dengan benar, maka kebenaran itu akan mampu mempengaruhi, lebih kuat mempengaruhi gaya hidup kita. Seperti itu.
1: Ya, terlebih khusus untuk Provinsi Papua Pegunungan di Lembah Balim di Jayawijaya dulu. Sebenarnya dalam kehidupan kita bersosial itu seperti apa sih yang harus supaya bisa menyatu dengan masyarakat?
0: Ya. Supaya kita bisa menyatu dengan masyarakat, yang harus kita lakukan, kita anggap kita semua sama di mata Tuhan. Tidak boleh ada perbedaan.
1: Ya.
0: Yang kedua, hilangkan rasa iri. Oh ini yang dipentingkan, ini tidak. Tapi hidup itu adalah perjuangan. Kalau Tuhan buka jalan, tidak mungkin Tuhan tutup jalan. Tidak ada manusia yang bisa tutup jalan. Jadi kita tidak boleh iri. Misalkan, Tanti bisa, loh, Tanti kok bisa jadi PNS, saya tidak. Oh, tidak boleh. Kok ke saya, seharusnya saya lebih tua. Nah, itu iri hati, iri dan hati. Itu merusak moral. Dan nilai ibadah tidak ada. Maka, tatalah, aturlah. Ya, kata tata kan aturlah hati kita. Hati yang benar melahirkan kehidupan yang benar.
1: Amin.
0: Tapi hati yang jahat melahirkan hidup yang gaya hidup yang jahat. Seperti itu.
1: Kita masuk di closing statement ini Bapak Pendeta. Tentang topik kita menghidupkan nilai ibadah dalam perilaku sosial. Silakan.
0: Menghidupkan nilai ibadah dalam perilaku sosial. Saya teringat dengan satu kitab. Dalam kitab Yakobus berkata, iman dan perbuatan. Artinya kita percaya, kita beriman kepada Tuhan kita yang kita sembah masing-masing. Tapi kalau bertentangan dengan perbuatan kita yang jahat, maka itu hanya sekedar percaya saja kita punya Tuhan. Itu berarti standar kita seperti setan. Kenapa? Yakobus bilang, setan juga percaya Yesus Tuhan. Tapi dia perbuatannya jahat.
1: Jahat, iya.
0: Nah, kalau kita cuma standar menjadi orang Kristen percaya, karakter kita jahat, maka kita standarnya setan. Ini memang agak keras, tapi itu Alkitab catat. Tapi kalau kita mau memiliki karakter, nilai sosial yang baik, mari, bukan hanya percaya adanya Tuhan, tapi hidupi nilai-nilai ibadah. Maka kota ini, kita yang ada di Wamena, maka kota ini akan menjadi kota yang aman, kota yang dani, damai, aman, indah, tentram. Orang keluar malam tidak takut. Seperti itu.
1: Ya, untuk anak-anak muda zaman sekarang, Bapak Pendeta.
0: Anak-anak muda, jaga pergaulanmu, dekatkan dirimu kepada Tuhan. Maka Tuhan akan mengubah engkau, Tuhan akan memakai engkau menjadi generasi yang akan meneruskan tongkat estafet daripada pelayanan ataupun kehidupan sosial yang bermoral. Seperti itu.
1: Orang tua, Bapak Pendeta.
0: Ya, orang tua. Bagi orang tua, kita berkata, didiklah anakmu dengan benar. Jadilah engkau menjadi contoh teladan bagi anak-anakmu. Karena anak lebih cepat dia melihat apa yang kau buat, orang tua buat. Bukan mendengar apa yang orang tua omelin. Tidak, dia akan lihat gaya hidupmu, anak ikut. Seperti itu. Kalau kau mabuk, anak cepat sekali tanpa suruh dia akan mabuk. Walaupun kau bilang kau tidak boleh mabuk, kau masih SMA. Tidak, dia lihat gaya hidupmu. Artinya jadi orang tua, jadi teladan, jadi contoh, jadi model. Seperti itu.
1: Sehingga perilaku tentang kehidupan sosial dalam ibadah akan terjadi, Bapak Pendeta ya. Ada closing statement terakhir Bapak Pendeta?
0: Yang terakhir untuk gereja-gereja, untuk hamba-hamba Tuhan, untuk masjid-masjid pura dan tempat ibadah yang lain, tokoh-tokoh agama apapun, ajarlah yang benar. ajarlah yang baik kepada umat, maka melahirkan umat yang benar, melahirkan umat yang baik, maka bangsa ini akan menjadi bangsa yang baik dan bangsa yang takut akan Tuhan. Mungkin
1: amin.
0: Seperti itu.
1: Amin. Baik, terima kasih banyak Bapak
0: Pendeta. Oke, terima kasih juga.
1: Hari ini tentang topik kita menghidupkan nilai ibadah dalam perilaku sosial. Kita sudah tahu ya, kita sudah tahu bersama apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari dalam menghidupkan nilai ibadah kita dalam perilaku sosial. Dan satu hal yang kami sampaikan ya dengan topik kita kali ini, di mana langit dijunjung, di situ bagaimana ya Pak Pendeta?
0: Bumi berpijak.
1: Bumi diinjak. Di mana langit dijunjung, di situ bumi diinjak. Dan kita berharap dengan kita melakukan hal-hal yang pastinya hal yang baik dalam

0: Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama nggak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya. Tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Nggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Ah, Mama!

Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita

0: not torture you sleeping.
1: Cari cara bagaimana kita bisa menjelajahi ruang malam mimpi.

0: Lah, ini kenapa aku mendadak buyang ya?
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

Masih menemani teman berdua di pagi ini ya, di menit ke 58. Masih menemani teman berdua di Spada. Selamat paginya berdua. Buat teman berdua yang mau bergabung, mau request lagu juga bisa menemani suasana pagi kamu. Tentunya tadi sudah kita ikuti ngobrol seputar Kita Indonesia teman berdua, dan selanjutnya masih menemani teman berdua di pagi ini tentunya dengan musik-musik bagusnya berdua.